Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman. Siapkan tas darurat. Kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan selalu puterin juga satu lagu dari Salma Salsabil dengan Hashu. Ini adalah lagu terbarunya Salma yang baru aja dirilis di tahun 2026. Dan teman Pro 2, kita udah di jam 9 tepat, jadi sudah saatnya kita masuk di Toserba, topik serba ada. Kita bakal ngobrolin topik-topik yang mungkin relate banget, deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti biasa, di hari Selasa kita tuh punya tema, yaitu moderasi beragama. Jadi teman Bro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar moderasi beragama. Buat kamu yang pengen bergabung untuk join, untuk sambil request lagu tipis-tipis juga boleh deh, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Salah satu lagu ini, teman Pro 2, Salma akan membahas seputar hari besar agama milik yang merayakan kehangatan untuk semua. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Okay, lo was tadi Superstar by Arito Pramono, teman Pro 2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini, teman Pro 2? Setelah tadi ada baper bangun pagi energi ready, kita udah masuk di Tos Serba, topik serba ada. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah kamu sudah siap beraktivitas? Yang lagi di motor menuju kampus, atau yang lagi siap-siap buka toko mungkinnya di pagi hari ini, atau yang masih setengah ngantuk nih bekerja di kantor, atau mungkin pagi ini lagi bantu orang rumah buat nyiapin suasana menjelang Idul Adha. Wih, seru banget, besok udah long weekend juga deh teman Prodo. Harusnya makin happy dan semangat dong ya untuk menyambut hari ini. Semoga pagi ini hati kita juga ikutan hangat teman Prodo, karena pagi ini kita bakal ngobrol santai aja tentang tema yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu Hari Besar Agama Milik yang Merayakan Kehangatan untuk Semua. Karena menariknya, setiap pada hari besar keagamaan, suasananya itu sering ikut dirasakan oleh banyak orang. Bukan cuma yang merayakan, tapi juga lingkungan sekitar. Ada yang saling ngucapin, ada yang berbagi makanan, ada yang bantu tetangga, ada juga yang sekedar menjaga suasana agar tetap nyaman dan juga damai. Dan tanpa sadar, itulah yang bikin Indonesia terasa lebih hangat. Pagi ini kita juga pengen ngajak kamu buat bergabung dan berbagi cerita di Pro 2 Pontianak. Coba aku pengen tanya, menurut kamu bentuk toleransi paling sederhana yang pernah kamu rasain itu seperti apa sih? Atau pernah gak sih kamu dapat kebaikan dari orang yang mungkin berbeda keyakinan dari kamu? Boleh banget share cerita kamu di pagi hari ini melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Karena pagi ini kita gak cuma ngobrolin soal agama ya teman Prodo ya, tapi lebih ke rasa saling menghargai sebagai manusia. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi menjalani puasa Arafah, juga semangat terus ya sampai nanti waktunya berbuka. Semoga berkah selalu untuk puasanya. Tetap di sini teman Pro 2 di Pro 2 Pontianak. Jangan kemana-mana.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget.

orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu gak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Ada Saul Priadi dengan Bulan Yang Baik, dan kamu masih di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Salma, teman Prodoa, sampai jam 10 pagi. Dan kita masih ngebahas tentang Hari Besar Agama milik yang merayakan kehangatannya untuk semua. Kalau dipikir-pikir ya teman Prodoa ya, yang bikin suasana Hari Besar itu berkesan itu kadang tuh bukan cuman acaranya aja, tapi lebih ke vibes manusianya. Karena setiap ada momen keagamaan tuh suasana tuh berubah jadi lebih hangat. Yang biasanya cuek sama tetangga mungkin ya jadi lebih saling nyapa. Yang jarang kumpul keluarga jadi pulang. Yang biasanya sibuk sendiri jadi lebih peduli sama sekitar. Dan sebenarnya tuh itu indah banget. Itu yang paling aku nanti-nantikan kalau misalnya ada momen-momen Hari Besar Agama teman berdua. Apalagi kita ini kan hidup di lingkungan yang beragam. Teman beda agama, beda budaya, beda kebiasaan, tapi tetap bisa nongkrong bareng, kerja bareng, bahkan kita bisa saling support. Kadang, toleransi tuh gak harus selalu hal-hal yang muluk-muluk. Hal kecil aja tuh udah berarti. Misalnya, gak bercanda berlebihan soal keyakinan orang lain. Menghormati teman yang lagi ibadah atau berpuasa mungkin di hari ini ya. Atau enggak mutar musik terlalu keras di dekat tempat ibadah. Ya, atau sekedar bilang untuk selamat merayakan ya. Simple tapi ngena banget. Karena menghargai itu bukan cuman soal harus menjadi sama, tapi tentang ngerti cara memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, di segmen ini aku pengen nanya teman Prodoa. Di lingkungan kamu masih kerasa gak sih suasana saling menghargai saat hari-hari besar beragama gitu? Mungkin kalau misalnya lagi Natal seperti apa, kalau lagi Idul Fitri seperti apa, boleh banget ceritain ke Salma juga. Apalagi ini habis ini momennya adalah Idul Adha teman Prodoa. Terus ada gak sih cerita menarik, hal kecil apa yang menurut kamu bikin hubungan antar orang nih jadi lebih hangat ya, atau di momen-momen seperti ini? Langsung aja kirim cerita kamu ke Prodoa Pontianak dengan WhatsApp aku di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @prodoapnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Selamat tunggu sampai jam 10 ya.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Gak kerasa teman Pro 2, obrolan pagi ini kita udah sampai di penghujung segmen aja nih. Dan dari tema hari ini kita tuh belajar satu hal, yaitu hari besar agama memang milik yang merayakan, tapi kehangatannya bisa dirasakan oleh semua orang. Karena di balik perayaan selalu ada nilai yang universal, tentang berbagi, tentang peduli, menghormati, dan juga kebersamaan. Kadang yang paling diingat tuh bukan cuma makanannya, bukan cuma tradisinya, tapi juga suasana manusianya. Ada tetangga yang saling bantu, ada teman yang saling menjaga, terus ada juga ucapan sederhana yang bikin hati tuh terasa dihargai. Dan di tengah dunia yang kadang gampang ribut karena perbedaan, hal-hal kecil kayak gitu tuh justru penting banget teman Pro 2. Apalagi buat kita anak muda. Karena generasi sekarang punya peran besar buat bikin lingkungan tetap nyaman. Bukan dengan memaksakan semua orang jadi sama, tapi dengan belajar hidup berdampingan tanpa kehilangan rasa hormat. Karena toleransi bukan berarti ikut keyakinan orang lain, tapi tahu cara menghargai orang lain sebagai manusia. Buat teman Pro 2 yang besok merayakan Idul Adha, semoga semuanya berjalan lancar dan juga penuh kebahagiaan. Dan buat siapapun kamu, teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, semoga kita tetap jadi manusia, tetap jadi orang yang membawa suasana hangat dimanapun kita berada. Karena kadang dunia tuh gak butuh yang paling sempurna, dunia tuh cuman butuh lebih banyak orang yang mau saling menjaga. Wih, thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah menemani Salma dari tadi jam 6 pagi sampai ini udah jam 9 lewatnya 47 menit. Thank you yang udah menemani Salma untuk request-request lagu, titip salam, dan juga ikut nimbrung di obrolan pagi hari ini. Semoga hari ini lancar semuanya. Buat kamu yang lagi menjalankan ibadah puasa juga, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi olahraga, semangat olahraganya teman Pro 2. Ini cuaca udah mulai panas nih, udah mulai matahari, udah mulai gak malu lagi, udah mulai menunjukkan mukanya nih di sini. Setelah yang satu ini, kamu masih akan ditemani oleh penyiar favorit kamu teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih banyak lagu-lagu seru yang akan diputerin di Pro 2 Pontianak. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Enjoy, bye-bye.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, pagi menjelang siang ya. Balik lagi barengan sama Krismi nih di pagi menjelang siang hari ini teman Pradua di Gen 10. Kalau tadi kamu ditemenin sama Salma ya di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Nah, kali ini santai siang kamu teman Pradua bakal ditemenin bareng sama Krismi nih dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Ada apa di jam 10 teman Pradua? Seperti biasa di jam 10 kita bakal ada request time Indonesia, dan di jam 11 akan ada request time mancanegara nih. Buat kamu yang pengen bergabung, pengen request-request lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu teman Pradua, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kebetulan juga teman Pradua hari ini bertepatan dengan 9 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah nih. Kamu teman Pradua puasa nggak hari ini teman Pradua? Dan besok teman Pradua bakal kita laksanakan Idul Adha teman Pradua. Nah, buat kamu nih teman Pradua, kira-kira udah masak apa nih buat menyambut Idul Adha besok? Oke, daripada berlama-lama teman Pradua, langsung aja deh aku bacain satu per satu ya requestan yang udah masuk nih dari kamu. Pertama sekali ada dari Eka Nur Fajrina nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Request lagu Melangitkanmu vokal Gia Indrawari. Hari ini bertepatan dengan puasa Arafah 9 Zulhijjah katanya, 1447 Hijriah bagi yang tidak berhaji. Hari ini bertepatan dengan hari Arafah melaksanakan wukuf. Hari Arafah doa meminta ampun, berdiam diri di bukit-bukit meminta jalur langit. Udah lama gak dengar lagu Melangitkanmu. Siap, habis ini aku puterin deh buat Eka yang udah lama tidak mendengarkan lagu Melangitkanmu. Lanjut lagi teman Pradua, ada dari Tina nih, mau minta puterin lagu dari Hara yang judulnya Celah Hati. Nextnya teman Pradua ada dari Rian nih, kayaknya budak-budak korporat nih teman Pradua. Katanya mau minta puterin lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Next buat kamu teman Pradua yang matanya minus nih, ada dari Ardi ya, mau minta puterin lagu dari Bernadia yang judulnya Rabun Jauh nih. Salam buat semua mata minus katanya yang ada di Pradua Pontianak. Oke deh. Itu dia sama Pradua beberapa requestan yang masuk nih, langsung aja deh karena Eka sudah tidak sabar mendengarkan lagu Gia Indrawari Melangitkanmu. Ini dia, let's go.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
2: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
1: Ada-ada aja kamu Raka, itu loh salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
2: Oh iya, aku baru dengar loh Dina, emangnya mulai kapan sih programnya?
1: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.

0: Tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
1: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
1: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

Teman Pro 2 barengan sama Krismi dan masih di Request Time Mancanegara. Aku bacain Teman Pro 2 beberapa requestan yang udah masuk lagi nih. Ada dari Santika. Halo Kak. Halo. Aku Putih katanya. Santika Putri mungkin ya. Mau request lagu lokal Pontianak Mancakani. Usah marah-marah nanti cepat tua. Oke deh. Sekali lagi Teman Pro 2 ada Rifki mau minta puterin lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Dia. Next Teman Pro 2 ada Rido mau minta puterin lagu dari NPD yang judulnya Sempurnanya Aku. Wow, sempurna katanya. Next Teman Pro 2 ada dari Hanifa mau minta puterin lagu dari Traffic Jam Semestaku Buat Pacar Kesayanganku katanya. Oke deh. Itu dia Teman Pro 2 beberapa requestan yang masuk nih buat kamu juga yang sebentar lagi ya 7:11 nih Teman Pro 2 waktunya untuk kamu request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu. Langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker deh.
0: Cuman kabut asap kok Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya Bu, nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu Bu, bye Bu.
1: Andi, ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang Bu seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu Andi, sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: Iya Bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak. Hehehe.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Siapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dul? Kau tak lapar ke?
1: Yuklah pergi makan di luar yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
3: Oh no.
1: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apalah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas!
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
5: Oke, welcome back to Pro 2, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Baru sama Akil nemenin kamu di hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Dan kali ini OTW, obrolan tentang wirausaha. Gak bosan-bosan nyariin buat kamu biar kita inspirasi, teredukasi, dan juga termotivasi. Biar kita bisa ikut usaha juga seperti kakak yang satu ini yang udah hadir di studio. Dan agak gak sendiri, kalau kamu penasaran, kamu bisa dengerin kita lewat frekuensi di 101,8 FM. Ataupun kamu bisa dengerin kita lewat streaming di rri.co.id. Atau kamu pengen lihat langsung nih ada apa aja, ada siapa, ada produk apa aja juga yang udah dibawa nih sama Kak Rini jauh-jauh dari Sungai Rengas ya. Jadi kita langsung nyapa aja kali ya. Kamu juga bisa dengerin kita dan YouTube-nya langsung juga bisa ditonton lewat YouTube-nya di RRI di Pro 2 RRI Pontianak. Halo Kak, sehat?
6: Halo Kak, juga Kak Kira. Sehat, alhamdulillah.
5: Panggilannya Kak siapa nih Kak?
6: Kak Rini bisa, Kak Rere bisa.
5: Enaknya aja enaknya ya. Enaknya Kak Rini aja ya, biar dikenal di udaranya Kak Rini gitu ya. Akil pernah sama Kak Rini nih, teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran, Kak Rini ini gak sendiri dan juga gak kosong ya. Kita ada beberapa produk. Oke deh, aku penasaran dulu nih Kak. Ini Kak Rini ini owner dari sambal Kitepon.
6: Betul.
5: Nah, Kitepon tuh apa sih? Maksudnya kayak sambal Kitepon tuh kapan berdirinya? Dan itu tuh apa, jualan produk apa?
6: Story-nya ya. Kenapa ada sambal kita pun ini kan awalnya kita ini sekeluarga suka sambal, suka pedas, okay, ya kan. Terus kita tuh suka yang kayak sebangsa kita kan orang Melayu ini kan suka yang asin-asin kan, kayak ikan asin teri, kayak cumi gitu kan. Nah, tuh tiba-tiba tuh kayaknya kayaknya pengen terinspirasi ya, bagi kita orang Melayu kan. Nah, terinspirasi dari situ kita buka, saya buka usaha tuh coba bikin sambal baby cumi asin. Jadi baby itu kenapa kayak baby gitu kan, karena kan kalau besar-besar kan potong-potong lagi kegedean. Kalau itu kan udah seukurannya dia kan, yang kecil-kecil gitu kan. Nah, itu langsung tinggal makan gitu kan, gak perlu dipotong lagi. Terus akhirnya udah kita berlanjutkan bikin sambal. Jadi kenapa pakai sambal Kitepon? Kita tuh kan kalau orang Melayu tuh suka bilang kita kan saya gitu kan. Nah, jadi saya tuh pakai nama kita tuh lah saya gitu kan. Ponnya itu Pontianak. Nah, jadi lebih ada ciri khas sendirilah sambal Kitepon. Ya gitu.
5: Oke, jadi awalnya sambal Kitepon. Tapi ada yang menarik nih, yang akhirnya lihat itu ada sambal Kitepon by lovekita.id. Love kita tuh apa tuh Kak?
6: Oh iya, Love Kita ID itu semacam kayak apa ya, rumah produksinya lah. Nah, Love itu dari nama anak saya gitu kan. Nah, itu jadi saya singkat aja. Love kita tekan saya itu .id-nya itu ya, lebih

0: sambil mau beli makan. Kepikiran sambal itu pasti sambalnya sambal yang diulek pakai cabe, tomat gitu kan. Sedangkan ini tuh packaging. Itu tuh gimana sih Kak, cara mengemasnya dan sampai akhirnya tuh bisa 2 bulan bahkan kan expire-nya. Ini tuh gimana cara dari mulai dari Medan, ayam suwir, ada lagi tuna dan baby cumi. Itu gimana cara packaging sampai akhirnya bisa dibawa kemana-mana?
1: Iya. Jadi kita ini lebih ke, kalau sambal kita pun ini kan lebih ke sambal rumahan ya. Jadi dia nggak kering, jadi dia basah sambalnya. Kebanyakan sambal itu kan kering. Jadi kita ini sambal kayak model diulek. Nah aja sambal basah. Cuma alhamdulillah kita itu udah bisa expire-nya sampai 2 bulan karena proses masaknya ya dia agak lama, bisa sampai 3 jam, 4 jam gitu kan, 5 jam. Terus itu juga melalui proses, kita nggak langsung goreng brek gitu langsung, itu enggak. Ada step by stepnya kita gitu kan, ada tahap demi tahapnya. Ini perebusannya gitu kan, terus ini untuk mematangkan sambalnya dalam udah berapa persen gitu, baru kita masukinnya kayak semacam cuminya gitu kan. Terus jadi kita tidak langsung blok masak tinggalin gitu, enggak. Jadi seperti itu, ada tahapnya gitu.
0: Berarti,
1: makanya agak lama.
0: Iya, step by step ya.
1: Nah, agak lama
0: disitu. Wah, ini agak menarik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi buka YouTube-nya pasti penasaran juga kayak karena apa akhirnya kok ada ragam macam gitu ya yang di produk yang ditampilkan nih. Ini ada tuna suwir, ada termedan, ada ayam suwir, ada juga baby cumi asin. Produknya ada 4 ini aja.
1: Ada 4 varian.
0: Pada varian. Terus yang pertama kali dibikin itu apa?
1: Baby cumi asin.
0: Ini dulu.
1: Terus kedua termedan, terus tuna suwir, yang selanjutnya baru ayam suwir. Kepingin ke ayam. Ini kan kebanyakan laut semua.
0: Iya.
1: Ini agak ini sedikit ayam suwir.
0: Nanti lagi daging ya.
1: Amin insyaallah. Gitu,
0: ada. Oh, ada kepikiran ya.
1: Ada kepikiran.
0: Sampai akhirnya nemuin nih, oh ini nih menu yang udah pas buat dijual. Itu berapa lama sih, Kak? Tahun 2023 itu
1: 2023 sampai 2024. Karena kita dua awalnya itu ya Kak Akil, jualnya itu pakai twin wheel, apa sih masanya twin wheel ya, yang plastik itu. Nah, itu saya jualnya itu masih yang kayak gitu, masih di lapak-lapak yang orang jual lauk jadi gitu kan.
0: Nah, iya, biasanya kayak gitu ya Kak. Makanya agak wah ini sih UMKM naik kelas ya. Ya. Udah ada packagingnya, udah bisa dibawa kemana-mana juga.
1: Nah, iya, jadi kan prosesnya memang enggak itu ya. Gak jadi enggak gampang. Jadi dari twin wheel terus naik lagi ke botol itu kan yang tutupnya warna-warni gitu kan. Terus kok kayaknya ini ya ganti lagi yang toples plastik kan. Terus dari Lopez tuh pikir pas kemarin tuh ikut, kita tuh ikut apa sih namanya pelatihan dari apa sih Disko Provinsi. Nah, Disperindakop tuh namanya Biska. Biska itu bisnis apa ya, Kalimantan Barat lah itu kan, Biska itu kan. Nah, di situ kita dilatih tuh Kak. Jadi kita dikasih pelatihan selama 3 bulan apalah tuh, kalau enggak salah itu 3 bulan. Terus kita tuh dia dikasih tahu caranya begini gitu kan. Terus kalau mau bagus packagingnya begini, terus kalau izinnya begini. Jadi itu memang kita dikasih sama Biska kemarin itu tuh memang banyak materi yang bermanfaat sekali Kak buat saya pribadi ya. Disitulah mungkin ya itu UMKM naik kelas ya. Nah, dari situlah proses itu step-step. Jadi oh gini, oh izinnya begini gitu kan.
0: Jadi, sampai akhirnya sekarang berarti udah halal ya. Ada PRT-nya udah keluar
1: sudah,
0: juga.
1: PRT-nya sudah, halalnya sudah.
0: Berarti pelatihannya di tahun 2024.
1: Baru Kak, tahun 2025.
0: Oh, baru tahun lalu.
1: Sekitar bulan Oktober apa itu?
0: Oh, akhir tahun malah
1: akhir
0: ya.
1: Tahun.
0: Jadi packagingnya baru kapan nih? Perkapan?
1: Packaging ini ya sekitar bulan Desember lah.
0: Gitu.
1: Desember. Jadi baru memang packaging ini Desember itu kita udah ganti packaging. Udahlah kita akhirnya gini ya. Udahlah biar kita nggak tumpah nggak apa gitu kan, sakit Kak waktu tumpah itu kita bawa gitu kan pakai toples pakai botol. Aduh sampai ke supermarket tumpah. Aduh gitu kan, walaupun udah disil
0: gitu ya.
1: Udah kita tutup juga kayak itu paku kayaknya kayak gini ya. Akhirnya udah kita mikir lah apa ya kira-kira ya. Mikir akhirnya saya ketemu packaging ini enggak yang ziplock lah langsung dimakan, maksudnya langsung digunting kan. Terus saya lihat desain-desain ini ya udah saya desain sendiri juga.
0: Jadi
1: minta sama warnanya segini ya. Terus ikonnya minta ini ya, corak insang ya warna ini ya. Jadi kayak Melayu banget.
0: Iya banget. Ketepon banget ya.
1: Ketepon banget kan, jadi Pontianak banget lah udah kan. Akhirnya ya seperti lah jadi hasilnya packagingnya ini. Kak Akil gitu.
0: Menarik ya Kak. Ini bukan cuma mateng di rasa kayaknya ya. Mateng juga packagingnya kan. Bikin menarik juga Kak. Jadi dari mulai awal 2023 pengen

0: bikin sesuatu usaha sampai 2024 dijual segala macam itu tuh prosesnya tuh berapa lama sih Kak sampai akhirnya bisa seperti ini? Packaging itu udah bagus banget gitu.
1: Mateng banget gitu ya. Dua tahunan lah Kak.
0: Dua tahunan lah ya. Yes, oh karena tadi pelatihan bimbing tadi lah ya.
1: Banyak ilmu yang kita dari situ kita dapat gitu kan. Nah terus ya ini kayak semacam AI juga kita dapat gitu kan.
0: Ya, gambarnya ya.
1: Untuk sosial medianya gitu. Okay. Banyak sih di situ tuh.
0: Berapa orang sih Kak pengerjaannya? Kita belum ngomongin packaging nih misalnya kita dari awal produksi dulu deh gitu. Itu berapa orang awal pertama kali berjualan?
1: Saya sendiri pertama.
0: Sendiri dulu.
1: Pertama saya sendiri terus dibantu sama satu teman saya. Itu masaknya istilahnya apa ya? Siap aja lu gitu. Siap ya gitu. Aku panggil siap gitu kan. Nah, terus ya akhirnya dipanggil ya mau masak. Akhirnya kita udah itu awalnya kayak gitu tuh Kak, tapi lama-lama kesini kita kayaknya saya juga enggak bisa sendiri kan. Karena semakin banyak permintaan. Jadi ya itu kita butuh karyawan lah dua orang gitu, tukang masak sama bagian packaging gitu. Itu ya memang agak lama gitu kan.
0: Berarti packaging itu masukin gitu ya.
1: Masukin ke ini kan prosesnya kan kita kan di sini nih bikinnya memang yang safe lah ya, aman dimakan, higienis gitu. Karena kita plastik di dalamnya kan ini kan ada dua lapis nih Kak. Jadi lapis di dalam ini kan plastik yang BPA. Jadi memang aman buat makanan. Jadi saya juga enggak sembarangan kan. Terus ini tanpa pengawet. Karena saya pikir gini, memang kan diizinin ya dari dinasnya memang ada bahan tambahan yang memang diizinkan untuk makanan biar agak lama gitu kan. Cuma saya mikir ini buat makan anak-anak juga, buat makan keluarga juga, mau makan saya juga. Akhirnya udah saya pilih yang apa, supaya 2 bulan pun 2 bulan juga udah habis.
0: Habis ya. Yang penting percepatannya.
1: Nah, percepatannya itu kan jadi saya akhirnya tidak menggunakan bahan pengawet, tapi saya bikin saya buat dari alami aja pengawetnya dari ya campuran gula sama minyak ya. Itu terutama itu. Nah, itu jadi itulah awalnya kayak gitu. Jadi ini plastiknya juga BPA, terus kita ditutup lagi itu kan baru ada lapisan luarnya inilah.
0: Jadi kalau dibuka ini ada dua.
1: Ada dua lagi.
0: Ada plastiknya
1: lagi. Ada plastik lagi di dalam. Jadi kita bikin aman lah buat makan gitu. Bukan sekedar pedas aja nih Kak.
0: Asik.
1: Tapi kayak rasa. Asik. Harus dicobain wajib.
0: Iya, penasarannya tuh sebenarnya kalau yang produk kayak gini kan lebih ke cemilan biasanya ya. Sambal tuh sampai akhirnya yakin bisa sekarang berapa piece per harinya? Kayak per bulan ya?
1: Per bulan itu saya tuh produksinya kan kalau misalnya per 2 minggu ya. Per 2 minggu itu kan 300 kayak gitu kan. Nanti per 2 minggu lagi itu bisa 300 lagi gitu kan. Jadi kan 600 sebulan kan. Nah, bisa sampai 800 itu kalau misalnya udah banyak banget permintaan dari supermarket itu kan Kak. Jadi ya alhamdulillah. Jadi sebulan itu bisa 800 pieces. Dioper ke supermarket dan fresh market kan kita ada 12 outlet lah ya nitip di situ.
0: Permintaan mereka. Artinya enggak cuman jual sendiri ya Kak. Sekarang udah bisa nitip-nitipin juga dan udah permintaannya dari mereka berarti.
1: Iya dari mereka. Jadi Kak habis, WA lagi Kak habis. Jadi seneng banget.
0: Jadi seru ya.
1: Seru jadinya.
0: Kalau kita pikir kayak iseng-iseng jual sambal aja, tapi akhirnya malah jadi kayak beneran jadi cuan gitu ya. Jadi peluang bisnis yang luar biasa ya Kak.
1: Betul. Tadi kan saya awalnya juga online kan Kak. Cuman online kan saya udah enggak bisa ketanganan gitu kan. Ya udahlah saya gimana caranya biar bisa muter aja nih sambal. Akhirnya udah saya kerjasama dengan mitra bisnis lah. Seperti itu.
0: Oh gitu. Nanti pasti penasaran juga nih gimana ceritanya kalau bisa kerjasama sama mitra bisnis. Banyak banget di luar sana yang pengen gak cuma online doang, tapi juga dititipin. Caranya seperti apa? Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Oke, welcome back. Masih nama Akil, teman Pro 2. Masih di OTW, obrolan tentang wirausaha. Dan emang ini luar biasa banget ya. Kayak sesimpel sambal yang cuma jadi hidangan pelengkap dalam sebuah menu makanan gitu ya, tapi bisa jadiin ladang cuan yang ternyata bisa menghasilkan 800 piece kayak ini nih dalam sebulan gitu. Ini nih luar biasa sih Kak. Pasti ada jatuh bangunnya nih. Seperti apa sih Kak awalnya, dari mulai tadi ceritain tentang yang packagingnya, tapi pernah nggak sih Kak ngerasa kalau misalnya ini tuh nggak laku atau gimana gitu? Pernah ngerasain nggak sih Kak kayak gitu?
1: Pernah ya, namanya kita tanaman jual kayak gini nih kan pasti ada yang nggak semuanya laku kan. Tapi kita dari nggak laku itu kita bisa cek expirednya. Nah kira-kira nih misalnya di outlet ini sisa banyak gitu kan, ya udah dari sisa banyak ini kita expirednya berapa, misalnya 1 bulan lagi udah kita oper lagi ke outlet yang sisa sedikit.
0: Oh gitu.
1: Nah kita ambil, kita retur gitu kan. Kita returnya tempatnya outletnya banyak-banyak, kita retur, kita masukin lagi tempat outletnya sedikit. Nah itu dalam jangka waktu sebulan. Sambal ini kan kadang gini Kak, sebulan tuh udah habis.
0: Iya.
1: Gak sampai expirednya habis, dia udah habis duluan gitu kan. Nah disitulah saya tuh kadang oper sana oper sini. Nah terus kalau untuk dulu lah ya, ini kan kita udah punya mitra bisnis, kita bisa puter-puter nih produk kita kan. Yang mana kosong kita masukin yang kosong, yang masih banyak nih ya udah kita retur dulu gitu kan. Nah itulah mungkin meminimalisir untuk supaya tidak laku tadi tuh. Nah kalau dulu kan beda kalau gak laku. Kalau dulu gak laku ya udah kita makan sendiri kan.
0: Ya digoreng ya.
1: Dia dimasak lagi, itu udah enak juga. Sebenarnya kan kita sambal itu kan makin lama kan makin enak Kak kalau diangetin kan. Nah dari situlah saya udahlah, expirednya pun seberapa lah, nggak juga basi, nggak apa, memang nggak itu, memang kita bikinnya memang proses pemasakannya memang lama.
0: Lama.
1: Satu bulan tuh sebenarnya spare aja sih Kak. Mungkin sebenarnya 3 bulan tuh dia bisa.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kita ambil spare sebulan sebelumnya, jadi masih bisa kita makan nih, bisa kita konsumsi walaupun udah habis gitu.
0: Oke nih Kak, tapi sampai akhirnya nemu kalau misalnya menu yang pas tuh seperti ini nih Kak, awalnya tuh gimana sih Kak?
1: Rata-rata kan kita orang Melayu ini kan suka yang laut gitu kan, yang asin atau apa, misalkan kayak teri, yang kayak ikan asin gitu kan. Nah terus kayak baby cumi, terus ada saya lihat beberapa teman-teman itu awalnya ya, kenapa mau baby cumi ya. Rata-rata kok suka sama cumi ya, cumi asin,
0: ya, cumi asin.
1: Iya kan. Nah jadi di situ sampai lah ya, bukan juga Pontianak ya dulu. Kan saya juga lama di Jakarta Kak, kan sekitar 13 tahun kan. Ya orang-orang Betawi, orang Betawi sukanya memang cumi gitu ya, kan sambal cumi asin begini, di sambal, di oseng apa tuh. Loh ternyata cumi asin ini bukan hanya di Pontianak, ternyata kayak di luar Jawa pun mereka suka. Nah terus memang kenapa saya pilih, saya pun cumi asin ini bukan cumi yang, maaf ya, yang ada di pasar-pasar banyak kan keras ya Kak. Entah gimana cara dia ininya kan.
0: Malahnya,
1: kita cari cumi itu yang memang kualitasnya tuh dia lembut. Karena saya pernah waktu di cerita balik lagi, waktu di Jakarta itu saya beli sama tukang sayur tuh cumi asinnya itu lembut, kayak cumi yang masih segar gitu Kak. Nah gak keras. Loh kok ini cuminya lembut sih. Nah itu saya mikir pas sampai dia ada di Pontianak, saya pengen cari cumi yang gak lembut, gak kerasnya, jadi gak nyiksa orang yang makan.
0: Iya iya. Ya kan, gak gigi lepas.
1: Ya gitu ya, kadang-kadang kalau nyiksa kan alo. Jadi akhirnya saya cari tuh gak ketemu, sampai akhirnya tuh ada satu supplier yang saya temukan itu.
0: Sampai akhirnya.
1: Nah, dan itu memang kebanyakan kok di pasar tuh kan memang keras ya kan Kak kan. Pas itu saya temukan satu tuh, oh, senengnya bukan banyak itu aja. Itu
0: sampai sekarang.
1: Jadi ya jadi supplier saya lah di situ. Makanya saya kalau untuk cuminya juga saya pilihan enggak yang keras gitu.
0: Nah, kalau dibuka nih Kak, memang ada bentuk cuminya masih ada atau udah dalam kondisi yang memang digoreng barengan sama sambalnya?
1: Masih ada tekstur cuminya. Cuminya masih ada.
0: Jadi masing-masing varian ini masih ada tekstur.
1: Ada teksturnya. Jadi bukan topping aja.
0: Kan ada yang kayak gitu kan Kak, kayak sambal utama nih, toppingnya doang gitu. Yang penting ada deh rasa-rasa cuminya gitu.
1: Enggak. Jadi ini emang sambal kita memang balance lah. Sambalnya ada banyak, juga cuminya ada, ayam juga ada gitu kan. Jadi bisa ngerasakan namanya. Oh, ini cuminya. Oh, ini ada ayam, oh ini teri, oh ini tuna gitu. Jadi masih ada teksturnya, itu masih ada.
0: Masih ada ya. Nah, sampai akhirnya tadi dari masing-masing varian dan juga ngomongin expired nih Kak. Apakah teri Medan sama baby cumi beda ininya? Apa ya? Kadar lebih cepat expirednya gitu. Ngaruh enggak sih itu Kak?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak ngaruh ya?
1: Enggak ngaruh karena gini Kak. tingkat kematangan tadi sambal tadi lo itu. Nah, jadi kalau kita lagi masak sambal itu, kita masukin bahan-bahan tadi, bahan bakunya itu yang kayak cumi atau termedan itu kan sama masaknya waktunya. Nah, jadi enggak ada yang ini kan. Jadi istilahnya kita hari ini buat, ya udah 3 bulan ke depan udah expirednya untuk terhitung hari ini juga gitu.
0: Gitu.
1: Semua sama.
0: Semua sama ya.
1: Karena tingkat masaknya itu sama semua kita bikin. Mateng gitu loh. Mateng sempurna mateng gitu.
0: Sempurna ya. Tadi ngomongin soal mitra bisnis nih Kak yang Kakak sampaikan kalau ternyata ada 12 outlet sekarang yang Kakak kirim-kirim.
1: Iya,
0: itu tuh pasti awalnya tuh dari gimana sih Kak sampai akhirnya bisa bermitra dengan 12 outlet? Langkah pertama kalinya pasti kan dari mulut ke mulut dulu tuh penjualannya.
1: Jadi awalnya itu pertama tuh ya itu tadi saya ikut Biska.
0: Biska,
1: nah, Biska itu kan kegiatan memang dari pemerintah itu kan Dinas Koperasi Provinsi itu. Dia memang mempertemukan kita di akhirnya, di akhir pelatihan itu kita ditemukan sama mitra bisnis.
0: Oke.
1: Nah, di situ kita ditemu sama mitra bisnis. Itu ya, terima kasih Pak Suherman.
0: Oke.
1: <Okay. laughs> Ketemu sama mitra bisnis kita. Nah, itu waktu itu ketemu langsung dengan mitra Anda.
0: Oke.
1: Mitra Anda Alfamart, akhirnya kita dealnya terus sama apa lagi tuh ya.
0: Pokoknya beberapa outlet,
1: beberapa outlet
0: market lah ya.
1: Akhirnya saya mantapkan dulu di mitra Anda. Nah, akhirnya udah di mitra Anda, saya udah jalin mitra bisnis. Akhirnya tuh dari teman-teman juga, kenapa nggak coba di sini? Kenapa nggak coba di sini?
0: Akhirnya kemana-mana.
1: Jadi saya tuh kadang gini mikir, boleh sih ide teman-temannya. Cuman saya kan lihat dulu tes ombak ya, tes ombak dulu. Peminatnya banyak nggak di situ? Suka nggak? Okay. Gitu kan? Nah, akhirnya udah saya coba, saya pilih yang betul-betul tepat sasaran, pangsa pasar saya kan gitu. Saya nggak mau titip-titip aja, tapi saya nggak tahu, nggak tepat sasaran saya juga nggak mau kan. Memang emang marketing kan, emang pemasarannya kayak gitu kan. Jadi saya cari yang betul-betul yang peminatnya banyak. Jadi saya ada beberapa kayak Fresh Market. Fresh Market tuh kan yang di Indo itu kan di Jalan Penjara ya. Nah, terus ya kan ada di Jalan Penjara, ada di Jeruju, ada di Kota Baru gitu kan, ada di Seruni, Tanjung Raya gitu kan. Terus saya titip tuh coba. Ternyata peminatnya banyak.
0: Nah, artinya memang dicek ombak dulu ya.
1: Jadi ternyata di situ Kak laku Kak, Kak sisa gini Kak. Nah, dari situ kan terus akhirnya saya pikir lagi, saya pengen gitu namanya kita. Pengen lagi coba di Singmart.
0: Singmart,
1: kita coba di Singmart, masukin juga. Nah, terus di dapur kita juga di Serdam. Nah, gitu. Sama di Pondok Indah Lestari juga ada tuh Kak, di Point Mart. Nah, di situ sama di WL Fresh Mart juga di Pal 9.
0: Itu beberapa minimarket lah ya, banyak lah ya Kak.
1: Kita sebutnya.
0: Iya, di Singmart lah ya. Oh, intinya Kakak keberanian sendiri untuk menawarkan diri gitu ya.
1: Gitu. Kita nanya gitu kan di situ gimana caranya untuk konsinyasi. Awalnya sebenarnya gini Kak, untuk konsinyasi sendiri apa nitip kayak konsinyasi gini ya. Saya awalnya nanya itu cuman di mitra Anda sama di Fresh Market kan. Tapi lama kelamaan kini mungkin dari sosial media ya. Nah, kayak Point Mart itu kan dia dapat infonya kan di sosial media. Jadi dia bilang, "Kak, saya lihat di sini Kak," gitu Kak adminnya nih. "Saya ngeliat di sosial media, Kakak samanya gimana Kak kalau sistem konsinyasi Kakak nitip ke saya, gimana caranya?" Gitu. Mereka minta.
0: Sampai akhirnya ada minimarket yang minta ya Kak.
1: Nah, mereka marketnya minta gitu kan. Akhirnya udah saya kasih tau, alhamdulillah satu lagi
0: menambah outlet ya. Tapi Kak, masih sampai saat ini masih nggak sih dijual secara yang kayak ini nih kita lihat juga di studio ya, teman berdua di YouTube-nya kalau misalnya penasaran ada beli dua gratis satu ini nih. Secara pribadi personal kah, lewat WhatsApp Kakak langsung atau gimana nih kalau kayak promo kayak gini?
1: Promo gini biasa lebih ke bazar.
0: Di bazar.
1: Ikut-ikut bazar terus atau ke WhatsApp-nya ke pribadi langsung ke saya, bukan ke supermarket.
0: Enggak,
1: ini untuk ke saya aja. Karena kan kita kan juga mau abisin
0: stok barang ya.
1: Kan? Nah, itu sih sebenarnya. Jadi dari ini kan kita lagi ada promo nih kayak sekarang ini kan Anda beli 2 gratis 1 khusus bulan ini gitu kan. Hanya 40.000 saja itu dapat 3 sambal.
0: Khusus bulan ini sebentar lagi selesai
1: ya. Terjangkau gitu kan. Bisa stok lah tuh sambal nanti mau makan gitu ya untuk yang
0: untuk
1: Ada. Nah, itu kan kalau sambal ini kan kita lebih ke sambal teri ya Kak. Untuk promonya sambal teri
0: aja.
1: Sambal teri ini kan bisa untuk nasi goreng bisa dibuatnya, terus untuk colekan ketupat kan, nah, lontong gitu kan. Terus untuk lontong sayur tambahannya.
0: Iya,
1: nah,
0: belum saat ini udah kebayang makanannya duluan ya.
1: Iya.
0: Seru-seru ya Kak ya. Tapi kepikiran awalnya sampai nyangka enggak sih Kak sampai akhirnya sekarang udah ngirimin ke 12 outlet dan juga per bulannya udah nyampe ratusan pieces, malah mau angka ribuan bentar lagi ya kayaknya.
1: Amin, insyaallah.
0: Awalnya nyangka enggak sih Kak?
1: Enggak sih Kak, berjalan aja. Kalau saya itu kan orangnya berjalan aja. Dicoba dulu segini, oh ya nanti nextnya coba lagi naikin gitu kan. Ternyata habis juga gitu kan. Nah itu saya itu memang suka berproses. Itu berjalan aja, udah berjalan aja. Wah, alhamdulillah sampai segini ya gitu kan. Nanti kita nextnya apa lagi nih ya. Mulai lagi tuh kan, mikir lagi apa gitu. Ya insya Allah lah Kak, kalau misalnya nanti ini kan kemarin, kayak kemarin kan kita ada temu bisnis di Grand Mahkota Hotel kan, sama teman-temannya Pak Surman juga ini yang ngadain juga kan dari dinas
0: pendidikan,
1: Adis Pendidako itu kan. Nah terus kita diundang, kita ada temu bisnis di situ untuk ekspor. Jadi membahas masalah ekspor, di mana kita tuh akan apa sih produk kita ini, para UMKM lah termasuk saya itu akan ekspor ke Malaysia lah. Minimal di situ. Nanti kalau misalnya ke situ nanti kan bisa ke
2: mana lagi, mana ya, lagi gitu kan. Wah, amin banget ya Kak ya.
1: Amin.
2: Berarti produksinya udah disiapin duluan nih Kak?
1: Sudah.
2: Oke. Produksinya di rumah nih Kak?
1: Produksi sementara ini kan di rumah gitu kan, tapi nanti kalau ini tetap rumah produksinya tuh di situ di daerah Sungai Rangga sih Kak. Memang di daerah kabupaten ya Kak ya, Kabupaten Kubu Raya. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya sih nggak masalah. Yang penting kita ini kan udah berjalan aja langsung gitu. Jadi rumah produksinya itu di Jalan Cendana,
2: Sungai
1: Rangga.
2: Itu di rumah pribadi Kak?
1: Rumah pribadi.
2: Oh, berarti oke. Berarti tiap hari nyambel ya Kak?
1: Maksudnya per 2 minggu Kak.
2: Oh, per 2 minggu.
1: Per 2 minggu saya nyambel.
2: Dengan banyak ya. Yang kayak di TV-TV gitu kan.
1: Abrek ya. Nah, kita tuh alhamdulillah Kak, ada cerita lagi ya Kak ya. Dulu tuh bikin sambal tuh masih pakai ngaduk manual.
2: Itu juga gitu. Oh, enggak.
1: Jadi tuh memang awal-awalnya tuh kita ya ampun ya, memang ya namanya kita mau merintis juga ya, ada aja ceritanya kita kan. Itu sampai meletup-letup lah sambalnya kena tangan, tapi akhirnya kita mikir, "Oh, sekarang udah punya mesin pengaduk sendiri."
2: Oh, alhamdulillah.
1: Jadi udah kita tinggal ngecek aja gitu tingkat kematangannya, kurangnya apa, minyak tambah minyak gitu kan, kurangnya apa lagi, garam apa, itu tinggal itu aja sih Kak. Ya ngaduk aduk sendirilah dia gitu.
2: Oh gitu. Berarti tinggal masukin bahan-bahannya aja.
1: Betul.
2: Oke, gitu. Nah untuk pembuatan ininya gimana nih Kak? Pembuatan packaging untuk kemasannya sendiri seperti apa?
1: Prosesnya ini ya sampai dia begini ya.
2: Sampai dia begini.
1: Jadi itu memang kita kan prosesnya ini kan enggak juga bisa sembarangan Kak, kita masukkan packagingnya ini kita harus yang sudah, misalnya udah matang nih sambal kita masak gitu kan. Udah masak sekitar 5 jam lah gitu kan, udah matang. 5
2: jam. Dikira 5 menit. Oke. 5 jam ya. Masak sambal aja.
1: Masak sempurna lah gitu kan. Tingkat kematangannya juga oke gitu kan. Rasanya udah pas. Kita dinginin dulu tuh sampai besok. Enggak bisa langsung kita packaging. Gitu. Nah, jadi kita dinginin dulu sampai besok pagi. Ya kita kan pasti kita safety lah, wadahnya kita bersihin semua kan, kita tutup gitu rapat gitu kan. Nah, jadi besoknya baru bisa kita packaging.
2: Oke.
1: Jadi itu untuk meminimalisir produknya tuh melendung karena panas di dalam. Apa kan pernah kejadian kayak gitu Kak. Jadi saya juga kaget kok tiba-tiba packaging saya melendung. Ya kan, ternyata ya ada beberapa kesalahan dari karyawan lah, kita kan enggak kasih tahu namanya karyawan, mungkin entah capek atau dia lupa kan. Yang kayak gitu, tapi udah kita minimalisir, kita ingatin SOP-nya harus besok.
2: Oke.
1: Okay. Harus besok, hari ini pembuatan, besok harus packaging. Itu aja sih.
2: Gitu. Seru-seru ya Kak. Berarti setiap prosesnya tuh ada aja kejadian-kejadian yang bikin kita tuh kayak ngerasa, oh yang emang harus berproses gitu ya.
1: Berproses. Jadi kita lebih, ya kita tahulah kan apa ininya dia gitu.
2: Kesalahannya,
1: kan.
2: Kesalahannya ya. Oh berarti kalau terlalu belum dimalamin, gak bisa langsung di packaging.
1: Karena masih anget Kak. Walaupun dia dalam jangka waktu misalnya lah, kita selesainya jam 12 siang kita masakan. Nah ke sorenya itu kan kita belum tentu tuh, kan dalamnya masih itu panas. Nah gitu.
2: Oh seru ya Kak ya. Nah kalau untuk packaging ini Kakak juga masukin sendiri dong sama tim.
1: Sama tim. Tadi kan ada bagian yang memang takar. Ini kan 150 gram ya Kak. 150 gramnya benar timbangan segitu. Jadi nggak kurang atau lebih.
2: Dulu.
1: Itu nanti kalau kurang atau lebih kita nanti ditegur sama dinas kesehatan.
2: Iya.
1: Nah itu. Jadi 150 gram ini dia bersihnya Kak.
2: Oke, bersihnya.
1: Bersihnya sama yang plastik dalam ya. Tapi kalau timbang sama ini pasti udah lebih kan Kak.
2: Iyalah. Gitu. Untuk proses halalnya juga gimana nih Kak?
1: Berarti proses halal.
2: Ke Sungai Rengas.
0: temuinya ya nggak sih?
1: Kalau itu kak, alhamdulillah kalau kita ikut di UMKM ini kak, kita tuh dibina, dibantu bikin apa sih namanya ini kayak halalnya, NIB-nya gitu kan. Nah itu dibantu sama mereka, jadi kayak PIRT. Alhamdulillah sih kak, semua tuh terbantu saya. Jadi saya nggak capek untuk ngurus kesana sini karena kita juga udah capek untuk
0: produksi.
1: Iya benar. Sama Mas Arin gitu kan, ada waktunya. Alhamdulillah sih mereka.
0: Dukungnya luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Berarti emang pemerintah hadir untuk UMKM.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul banget
0: itu. Iya, iya. Nah, jadi sampai sejauh ini kayak kira-kira nih kakak mau bikin produk apa lagi? Love kitnya nih bikin produk selain sambal kah atau mau varian baru biasanya?
1: Itu tadi ya. Kayaknya daging mulai juga.
0: Daging.
1: Suwir, daging suwir
0: ya. Menyesuaikan dengan Idul Adha.
1: Nah, ini. Jadi khusus Idul Adha cuma lebaran aja.
0: Tahun sekali. Astagfirullah.
1: Nanti kak. Idul Adha sama Fitri ya.
0: Oh, iya.
1: Jadi kita itu masih dini kan. Cuma nanti insya Allah kita bikin yang original lah, sambal yang original. Jadi khusus sambal aja, kita sambal bawang atau apa.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misalnya ada konsumen pengen dicampurin pete kak, atau misal campurin sendiri kak bahan-bahannya, ada mereka tinggal.
0: Bisa ya.
1: Tinggal sesuai dengan selera mereka saja gitu kan.
0: Terbalik ya kak, biasa kan original dulu baru yang lain. Kalau ini
1: kepikiran
0: baby sumiasin dulu baru yang lain.
1: Iya.
0: Baru originalnya. Luar biasa ya teman produba. Ini kenapa ceritanya ya, kok bisa baby cumi dulu enggak original dulu ya?
1: Iya sih kayaknya kedua. Jadi otaknya kedulanya ke depan dulu kak.
0: Iya, baru mundur ya. Originalnya belum tahu. Oh, kayaknya kalau misalnya tomat aja enak gitu ya.
1: Iya, kan?
0: Atau bawang doang enak.
1: Iya. Kadang kita ngeliat yang suka dulu kak, pencintanya gitu.
0: Iya.
1: Makanya kita nanti coba juga nanti tes ombak untuk yang sambal
0: originalnya. Oke, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya kak.
1: Iya.
0: Terkait dengan harganya mungkin kan, sampai nentuin harga segini. Kan sekarang juga lagi rame. Katanya beberapa produk variannya juga ada yang mahal ya, dari mulai plastiknya, packaging dan sebagainya. Apakah ngaruh sama kakak? Nanti kita ngobrolin itu ya. Boleh jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kita berdua masih di OTW ya, sama sambal ketepon bareng sama Karini juga nih. Sambal ketepon udah kayak Melayu banget, ditambahin packaging yang juga cukup menarik. Gak cukup sih, emang menarik banget ya. Bikin pecinta sambal tuh pasti, aduh apa sih kok kayak menarik, unik gitu ya kak ya. Ini idenya dari siapa sih kak?
1: Dari saya sendiri
0: kak. Oh iya.
1: Dari apa, desainnya, desainnya. Gitu kan, desainnya. Terus ada apa sih namanya nih, corak insangnya yang warna biru sama kuning. Kayaknya memang identik Melayu itu kan biru sama kuning ya warnanya.
0: Ijo kuning kak, ijo kuning.
1: Ijo kuning ya. Jadi lebih identik warna ijo sama kuning ya kalau Melayu kita kan ini kan. Nah itulah. Jadi saya pikir, oh dah, kayaknya kalau dicampur desainnya ini, packaging ini campur dengan corak insang atas bawah ini kayaknya bagus nih.
0: Bagus sih. Ya, tapi bagus banget sih kak. Jadi kayak sambalnya itu berasa pedasnya tuh sampai sini gitu ya. Karena ada warna merahnya juga. Nah kalau ngomongin soal harga nih kak, beda varian beda harga.
1: Kalau beda varian sama harganya semua.
0: Oh sama harganya semua.
1: Kita samain semua. Jadi kita cuman di bedanya di packagingnya aja nih kak. Kalau tuna suwirnya kan packagingnya warna merah gitu kan. Trimedannya warna oranye. Terus ayam suwirnya packagingnya warna putih. Nah baby cumi itu yang best seller tuh baby cumi asin, memang itu packagingnya saya bikin memang warna hitam.
0: Ini kayak snack ya kak.
1: Iya kayak snack.
0: Kayak snack kita nyaji. Jadi dalamnya tuh dikira bakal kayak muncul apa cumi keriting gitu. Padahal enggak ya. Luar biasa.
1: Jadi ada gambar di depannya juga kan. Ada gambar di depannya itu kan. Jadi kayak ayam tuh kan ada gambar ayamnya juga di depan gitu. Jadi bisa inilah, bisa dilihat dari situnya mau variannya apa gitu kan.
0: Oke. Jadi kalau sekarang nih misalnya orang mau cari tuh kemana sih kak?
1: Sementara ini kita ada beberapa mitra bisnis di outlet-outlet kita tuh. Bisa di mitra Anda tuh ada gitu kan. Di mitra Anda ada. Terus di Freshmart, di Freshmart juga ada. Terus di di PAL 9 juga ada itu kan, di terus depan SMA 4 Jalan Truwahidin, nah itu paling laku banget.
0: Oh itu ada juga.
1: Ada juga.
0: Nah, kalau ke WA pribadi kakak enggak bisa ya? Maksudnya
1: bisa.
0: Order pribadi gitu misalnya mungkin enggak sih
1: kak? Bisa. Waktu juga. Itu sih ada kak, cuman beberapa kayak gini, kita kan kalau udah punya mitra bisnis sih saya jarang namanya nyetok barang produk di rumah.
0: Oh.
1: Jadi gitu. Di rumah tuh kalau bisa kosong, enggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang mau pesan saya alihkan ke
0: mitra aja.
1: Bisnisnya aja gitu. Kecuali bazar. Nah kalau ada persiapan misalnya untuk bazar misalnya di mana, nah itu saya bikin untuk di bazar. Baru bisa ngejarnya ke bazar lebih, ya harganya mungkin lebih ini ya,
0: terjangkau
1: gitu kan.
0: Oke ini bazar. Nah kalau ini nomor sekarang ini ya, langsung ini, ke pribadi kakak juga.
1: Pribadi karena memang stoknya lagi ada di kita. Kemarin kan kita lagi habis bazar kan, jadi kita bikinnya gak banyak. Jadi nanti bisa pesannya ke kita di, ada nomor WA-nya juga nanti situ kak, nanti saya kasih ya.
0: Kalau Instagramnya kemana nih kak?
1: Instagramnya itu ada di @sambalkitepon. Ada TikToknya juga kak.
0: Asik. Berarti kakak TikTok kan saya makan sambal. Atau kakak lagi makan sambal yang di videoin gitu ya.
1: Ada beberapa testimoni lah kak ya.
0: Testimoni
1: pencinta sambal di situ nanti bisa dilihat di TikToknya itu, ada TikToknya juga ada Sambal Ketepon. Terus ada Shopee juga, Sambal Ketepon juga di situ kan bisa dicari. Nanti ke WA-nya bisa di 0812 5592 1981. Itu di packagingnya itu juga ada kontak-kontaknya itu kak. Sama sosial medianya. Jadi di packagingnya itu di belakangnya itu bisa dilihat tuh ada kontaknya di situ, nomor WA-nya.
0: Ini lengkap ya kak ya.
1: Facebooknya ada, IG-nya ada, TikToknya ada, sama Shopee-nya ada.
0: Ini kakak sendiri berarti yang megang?
1: Iya, sementara saya dulu. Sambil nunggu nanti ya. Sampai saya udah nyerah gak bisa, nah kasih ke orang nanti yang untuk admin khususnya gitu. Jadi agak fast respon lah kak.
0: Pas respon ya. Nah kalau untuk komposisi, cara penyajian dan lain sebagainya, ini yang ideinnya siapa sih kakak juga?
1: Saya. Jadi untuk komposisinya ini kan memang udah apa yang ada di dalam tuh itulah isinya gitu kan. Nah jadi gak ada yang itu. Dan terus kita itu kan pakai rempah-rempah alami kak. Jadi gini, ini testimoni dari beberapa konsumen ya, pelanggan juga. Dia bilang sambal ketepon tuh itu bukan cuma pedas doang gitu, tapi itu ada rempahnya yang nggak bisa dicari di maka saya bilang ya? Maka saya bilang itu saya lebih ke sambal rumahannya itu karena rempah-rempah alami, bahan-bahan alami, bumbu-bumbunya itu memang saya bukan cuma bawang merah, bawang putih, terus cabe gitu enggak, tapi ada bumbu lain yang saya masukin ke situ gitu ya. Jadi itulah yang bikin banyak yang seneng kali ya di situ. Memang agak beda Kak, memang sambalnya.
0: Okay. Aduh, ini kayaknya kalau dengerin di jalan kayak apa sih nih? Yeah. Pesan kemana sih? Oh, langsung yeah. ke Mitra Mart dekat ataupun yeah. minimarket terdekat ya.
1: Boleh. Langsung ke EWA juga boleh. EWA juga boleh. Pas lagi ada stoknya bisa kita itu.
0: Kalau mau pesan banyak tuh bisa juga enggak sih Kak? Ini bisanya berarti langsung ke WA pribadi Kakak aja gitu.
1: Iya. Jadi memang sekarang juga kita kedepannya ini memang saya cari yang untuk distributornya sih Kak. Okay. Jadi kalau ada memang nanti di luar sana yang pengen bermitra bisnis sama saya, sambal kita pun minta sambal tuh diproduksi dalam beberapa piece yang banyak gitu kan, siap. Sambal kita pun siap. Kalau memang ada distributor yang mau beli sambal dalam dalam jumlah misalnya 1000 pieces gitu kan, insya Allah sambal siap.
0: Waduh,
1: jadi kita nyambil aja lah gitu kan maksudnya. Tapi kalau memang ada ya udah kita kerjain, kita garap.
0: Berarti udah siap-siap di rumah nih, banyak banyak orang ya.
1: sudah kita persiapkan ke depannya Kak.
0: Gitu. Berarti sampai saat ini udah berapa lama nih Kak dari mulai ke ngirim ke outlet tuh sampai saat ini udah berapa lama berjalan itu Kak?
1: Kayaknya dalam 1 tahun Desember ya. Sekitar 6 bulanan lah Kak.
0: 6 bulan ini
1: berjalan outlet. 6 bulan.
0: Berarti kalau dulu sebelumnya enggak lewat outlet.
1: Enggak, online, kebanyakan online teman-teman gitu kan, teman-teman komunitas gitu. Terus tetangga. Dulu tuh kan, teman sekolah. Ya jadi ada teman SD, teman SMP. Ya kita sekolah di sini ya Kak ya. Ya jadi ada teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja. Ya di situ juga udah banyak kan?
0: Iya.
1: Nah, akhirnya ya itulah Kak. Nah,
0: dari
1: jadi
0: mulut ke mulut.
1: Dari mulut ke mulut awalnya itu, terus saya juga pernah jual di lapak lauk jadi gitu kan. Nah jadi dari situ tuh akhirnya ya
0: kebuka lah
1: peluang usaha tuh jadi kebuka. Ya udah kayaknya berjalan aja ke depan sampai ke sekarang gitu Kak.
0: Wah,
1: alhamdulillah sih Kak.
0: Kalau konsisten tuh berarti memang terasa ya Kak. Pasti kan anak muda di luar sana juga pada ngerasain kayak aduh maju mundur gitu kan Kak. Bahan masih ada yang nitip-nitip nih, terus sekarang harga naik bahan baku. Nanti jadinya kayak ah oh, udah deh enggak usah bakal dititipin lagi karena udah enggak masuk harganya nih Kak. Lah kayaknya seperti apa yang harus dilakukan kalau udah kayak gitu Kak?
1: Untuk sementara sih paling kita kan sekarang bahan baku ada beberapa yang naik ya Kak ya. Kain cumi itu naik harganya dari 130 per kilo jadi 160 gitu kan. Dari yang teri Medan juga yang dari harga 110 jadi 130. Jadi ayam sama tuna nih kayaknya enggak naik-naik. Kadang pas momen-momen apa aja itu naiknya kan. Nah, di situ tuh saya menyiasati tetap harga jualnya segitu tuh maksudnya yang bisa masuk bisa terjangkau.
0: Biar balance ya, Kak.
1: Jadi saya pukul rata aja harganya Kak.
0: Okay.
1: Jadi enggak ada yang ini mahal, yang ini enggak. Jadi saya samain aja.
0: Gitu caranya ya.
1: Jadi orang pun masih saya pikir kan kalau harga masih di bawah 40.000 itu kan masih yang worth it lah, masih yang masuk gitu kan, masih masuk harga untuk kita yang ini kan.
0: Berapa kali makan kira-kira nih Kak kalau biasanya 150 gram?
1: 150 ini? Gram ini bisa sampai 4-5 kali lah Kak.
0: 4-5 kali ya. Untuk sendiri.
1: Tapi kalau untuk pecinta sambal kayaknya
0: enggak ya.
1: Sendok-sendok.
0: Apalagi momen-momen pakai lontong
1: ya. Udah kan.
0: Itu satu hari
1: sendok,
0: ya.
1: Satu sendok kan kayaknya enggak sampai seminggu deh.
0: Ini sih berapa sendok makan? Berapa kali sendok makan? Kalau misalnya dituangkan gitu.
1: 150 gram ya? 4 Kak. 4 atau 5, Itu juga penuh tuh Kak.
0: Oh, kalau penuh.
1: Okay. Ya, jadi sendok makan juga penuh. Nah, sekitar gitu, sekitar 4.
0: Padahal kalau yang enggak suka pedas tuh minyakin doangnya pedas ya Kak?
1: Iya. Jadi kalau yang enggak suka pedas tuh colek dikit aja awet.
0: Iya. 2 bulan minyaknya
1: ujung
0: dong.
1: Aja dong.
0: 2 bulan.
1: Ya oke. Berarti itu tergantung yang
0: makan.
1: Betul. Jadi satu packaging gini nih 150 gram nih variatif lah ya.
0: Iya, tergantung yang
1: konsumsi.
0: Menarik ya Kak. Nanti kalau misalnya pengen tahu harganya di kisaran berapa nih Kak? Untuk di outlet.
1: Outlet itu kisarannya 30.000 sampai 35.000.
0: 30 sampai 35.
1: Karena masing-masing outlet kan beda-beda ya. Beda-beda kebijakan. Jadi pokoknya harga sekitar range-nya itu 30 sampai 35.000 gitu.
0: 30 sampai 35.000. Kalau untuk bazar bisa ditemuin di mana nih Kak? Bazar seperti apa?
1: Bazarnya sementara ini kita masih belum ada ya untuk kedepannya. Untuk bazar-bazar ini kan kita kadang kalau ada pameran dari pemerintah, misalnya dari kayak kemarin misalnya di kantor gubernur gitu kan, misalnya terus kayak ada di apa kemarin tuh acara kayak jalan pagi, jalan sehat, nah gitu. Saya lebih ke situ, nggak ke gor gitu. Karena kan memang enggak ke situ.
0: Pokoknya bermitra dengan pemerintah ya, karena juga emang banyak dibantu pemerintah juga halalnya, PIRT-nya ya. Nah untuk yang pengen dibantu pemerintah tuh bisa daftar ke Disperindagnya seperti apa sih Kak?
1: Awalnya itu Kak, saya ikut UMKM apa sih, kan kita nih kan UMKM kan banyak Kak di Pontianak ini, mungkin bisa ratusan kan. Nah jadi saya masuk salah satunya. Nah salah satunya UMKM itu namanya Bu Mimin, mungkin Kakak kenal, pernah siaran gak sih di Bu Mimin tuh kan, Bu Mimin. Jadi saya namanya tuh UMKM Karya Kreatif, tuh awal mulanya tuh di situ. Saya gabung di situ. Nah akhirnya saya dapat informasi-informasi dari pemerintah gitu kan, tentang pelatihan ini segala macam gitu kan. Nah dari situlah saya mulai berkembang pelan-pelan gitu kan. Itu awal dari situ tuh. Jadi dapatlah informasi kalau mau ini, kalau mau PIRT terus ngurus ini ke dinas kesehatan gitu kan. Nah terus kalau ke halal tuh kan harus ke
0: MUI
1: kayak gitu kan. Nah itu jadi dah ini. Kita dibantu juga Kak itunya, alhamdulillahnya tuh
0: mereka.
1: Jadi selain kita izin-izinnya dibantu, nah itu juga. Nah kalau untuk izinnya sendiri kan ini kan halal ya. NIB sama halal itu saya waktu itu dibantu sama Bang Hasmi. Bang Hasmi itu dulu di skop kota, sekarang udah pindah ke provinsi dia. Nah itu saya dibantu dia. PIRT itu dibantu Bang Romi.
0: Banyak yang bantu ya. Nah, pemerintah jadi, daerah tuh benar-benar membantu sekali ya.
1: Support banget mereka tuh. Alhamdulillah memang untuk ini nih.
0: Nah kalau untuk di luar sana nih Kak, Kakak mau ngasih informasi gimana nih pesan-pesan dari Kakak, atau pesan atau kesan ataupun motivasi dari Kakak deh buat orang-orang yang lagi ngerintis nih. Langkahnya tuh nggak tahu mau kemana, gini-gini aja gitu. Seperti apa harusnya?
1: Gini, kalau untuk saya tuh motivasinya ya, pesan dan kesannya juga, kita tuh jangan pernah menyerah. Mau kita jatuh kayak bangun, tetap aja kita bangun, jatuh sekali bangun lagi, dua kali jatuh lagi bangun. Pokoknya jangan pernah menyerah, karena kita nggak tahu ke depan nanti tuh seperti apa gitu kan, jalan cerita kita, hidup kita lah maksudnya untuk ini kan. Nah terus nanti kalau bisa itu apa ya, ikutlah UMKM itu kan, karena di situ kan apa sih namanya, kita tuh dikasih pelatihan ya. Dikasih ini namanya apa sih, SOP-SOP-nya dalam usaha kayak gitu Kak, sebenarnya itu untuk kayak gini gitu. Pokoknya jangan pernah menyerah, jalani aja tahap demi tahap, melalui prosesnya itu akan lebih menyenangkan.
0: Biasa ya Kak, banyak banget bibi-bibi Kakak ya, dari mulai pengen sambalnya dan nanti ada original, ada rasa daging juga dan juga banyak-banyak varian lain. Luar biasa sharing di siang hari ini Kak, gak kerasa udah 60 menit loh kita sama-sama.
1: Iya.
0: Iya kan Kak. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut lagi, bisa kemana nih Kak? Boleh?
1: Nanti gini, di packagingnya itu kan ada ininya ya. Tapi ini bisa bisa dicatat deh. Untuk informasi tentang sambal kita pun ini kan ada di nomor WA 0812-5592-1981. Sama sosial medianya tadi itu untuk Facebook, IG, sama TikTok, sama apa sih namanya, Shopee itu sama, semua sambal kita pun.
0: Sambal kita pun. Kalau pengen tanya-tanya, mau pesen,
1: bisa di
0: lewat sambal kita pun ya.
1: Betul.
0: Oke, betul. Oke, teman-teman berdua ya, nggak kerasa banget kita udah 1 jam bareng sama obrolan sambal kita pun sama Kak Rini. Iya ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar obrolan tentang wirausaha di next time lagi ya teman berdua. Thank you banget Kak Rini udah hadir.
1: Sama-sama.
0: Semoga sukses terus sambal kita pun ya.
1: Amin.
0: Mendunia ya, semoga ya.
1: Amin.
0: Oke, dan terima kasih juga sharingnya. Semoga bermanfaat dan terus sukses buat Kak Rini dan juga sambal kita pun. Dan aku juga pamit teman berdua dari OTW di Ruang Dengan Kamu dan juga di YouTube Pro 2 Pontianak. Kalau mau nonton bisa langsung diulang-ulang ya. Biar di mana nih, apa nih gitu, boleh banget. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM. Thank you banget Kak Rini.
1: Sama-sama ya Kak Akil.
0: Selamat siang semuanya dan bye-bye. Sampai ketemu lagi dan masih di Pro 2 FM. Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yeah.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carlson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carlson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carlson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.
1: Ellen Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Venom.
1: Crismy, Crismy.
2: Apa tuh?
1: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
2: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
1: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
2: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
1: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
2: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
3: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Astacita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Teman berdua, kamu tahu gak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air gak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita mulai dengan Sabda Rindu dari Manjakani. Mumpung besok momen Lebaran Idul Adha ya, dan sore-sore kayak gini tuh udah kerasa banget rindu sama suasana rumah, rindu sama kumpul-kumpul keluarga. Buat kamu para pejuang rupiah yang masih belum bisa berkumpul bareng keluarga di Lebaran Idul Adha nanti, tetap semangat. Dan ya, kalau masih bisa komunikasi lewat telepon, video call juga gak apa-apa kok. Atau yang pengen nyapa-nyapa lewat radio juga boleh banget. Dan buat kamu yang pengen bergabung di hari ini barengan Opal sampai di jam 8 malam, boleh ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Dengerin Radio

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

love you dari MCR teman Pro 2. Di sore hari ini aku pengen bagikan beberapa informasi untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Ya pastinya dari laman bmkg.go.id ya. Di Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara diperkirakan bakalan petir hujan deras katanya nanti di sore hari dari jam 6 sampai di jam 10 malam. Waduh, jadi buat kamu mungkin yang pulang kerja karena ini hari terakhir juga sebelum kamu menikmati libur panjang dari libur Idul Adha besok ya. Selamat menikmati liburan, kalau bisa pulang cepat ya udah pulang cepat ke rumah tuh. Besok kita harus kumpul-kumpul bareng keluarga, harus sapa-sapa, dan buat yang gak bisa kumpul-kumpul keluarga tetap semangat. Besok aku pengen tanya, iya makanan apa yang jadi favorit kamu ketika Idul Adha? Atau mungkin kamu yang sibuk jadi panitia kurban nih. Tapi memang kalau cuaca ya teman-teman dua, di Kota Pontianak tadi di siang sempat turun hujan di wilayah kota, di Pontianak kota. Dari Komio Sudarso sampai ke Gajah Mada tuh hujannya lumayan. Bahkan aku aja sempat basah tuh. Mungkin buat teman-teman yang lain boleh banget untuk langsung bagi-bagi informasi cuaca di daerahnya. Mungkin yang lagi pulang kampung ke Singkawang, ke Mempawah, langsung aja ke WhatsApp 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita puterin dulu satu lagu dari Sindrama, ada yang berlabuh.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
2: Waduh!
1: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu begadang lagi tadi malam?
3: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
2: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
3: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
2: Justru masih muda. Harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
3: Lah, tapi kan aku tidur siang.
2: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag. Konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
3: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

baik kamu. Nah, di sore-sore kayak gini, apa sih kegiatan kamu, teman Pro 2? Dan aku pengen ngajak kamu ngobrolin satu hal yang mungkin kayaknya kita rasakan setiap satu tahun sekali. Serba-serbi kegiatan anak muda menjelang Lebaran Idul Adha. Gimana nih suasana kota kamu? Atau mungkin yang lagi ada di luar Pontianak, di Kuburaya, di Rasau, di Kuala Dua, di Wajo, terus di mana lagi ya, di Singkawang, di Sintang, Sekadau, Sanggau, Kapuasulu, di Ketapang. Udah mulai kerasa gak sih vibes Lebaran Idul Adha-nya? Kalau biasanya menjelang Idul Fitri identik sama THR, terus identik dengan mudik, baju baru, Idul Adha tuh punya suasana yang beda. Lebih tenang, lebih hangat, tapi tetap ramai dengan aktivitas seru anak-anak muda. Pastinya di kota Pontianak nih, ada yang mulai sibuk bantu bersih-bersih masjid, ada yang nyiapin bahan-bahan untuk kayak besok dipersiapkan menjadi panitia kurban, ada juga yang mulai hunting sate bareng teman satu tongkrongan. Bahkan ada yang tiap tahun paling semangat cuma karena satu hal. Wah, kayaknya besok bisa makan daging gratis nih. Nah, itu tuh valid banget sih. Menjelang Idul Adha itu tuh rasanya unik. Di satu sisi ada suasana religius, tapi di sisi lain juga jadi momen kumpul, gotong royong, bahkan jadi tempat anak muda belajar kerjasama. Yang biasanya bangun siang tiba-tiba rela bangun pagi demi bantu potong daging. Yang biasanya cuek mendadak jadi aktif di grup masjid. Yang biasanya susah diajak sosial malah jadi paling depan bagi-bagi kupon. Kadang momen-momen kayak gini tuh yang bikin kita jadi lebih sadar. Ternyata kebersamaan itu simple, duduk bareng dan sambil bungkusin daging kurban itu adalah kebersamaan yang jarang banget kita dapetin gitu. Nah, di sore hari ini kita bakal ngobrol santai soal serba-serbi kegiatan anak muda menjelang Idul Adha. Mulai dari niat ibadah, yang niat bantu warga, sampai yang diam-diam nunggu bakaran sate nih. Kalau kamu apa sih kegiatan ketika menjelang Idul Adha kayak gini? Udah siap sama bumbu di dapur atau yang gangguin orang dapur nih untuk masak-masak besok? Buruan gabung barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman Jak, pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

Lewat 30 menit teman Pro 2, kita masih lanjut ngobrolin seputar hal yang sering dilakukan anak-anak muda ketika menjelang Idul Adha nih. Kalau ngomongin Idul Adha, satu sosok yang paling sibuk biasanya adalah panitia kurban. Dan menariknya, sekarang tuh makin banyak anak-anak muda yang ikut terlibat. Mulai dari bagian dokumentasi, distribusi daging, konsumsi, sampai jadi tim angkut yang mendadak kuat banget tuh, cuman setahun sekali. Yang lucunya, suasananya tuh kadang belum mulai kerja tapi ketawanya udah paling duluan. Belum motong apa-apa tapi selfie panitia udah penuh galeri tuh. Di balik serunya itu sebenarnya ada nilai keren yang sering gak kita sadarin ya. Anak muda mulai belajar tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, bahkan belajar peka sama sekitar. Karena vibes Idul Adha bukan soal penyembelihan hewan kurban tapi juga soal berbagi. Dan anak muda hari ini punya cara sendiri buat menyebarkan semangat itu. Ada yang bikin konten edukasi soal kurban, ada yang open donasi online, ada juga yang ngajak teman-temannya ikut volunteer. Jadi sebenarnya generasi muda tuh bukan nggak peduli, kadang mereka cuma butuh ruang buat dilibatkan. Dan momen Idul Adha seringkali jadi tempat yang pas untuk itu. Di antara kamu ya teman Pro 2, ada yang pernah jadi panitia kurban gak sih? Bagian yang paling capek tapi paling seru menurut kalian tuh apa? Selanjutnya tradisi kecil yang selalu kita rindukan gitu. Setiap orang pasti punya hal kecil yang selalu dirindukan saat Idul Adha datang. Ada yang kangen suara takbir di malam hari, ada yang suka suasana pagi masjid yang ramai, ada juga yang paling nunggu momen bakar sate dadakan di kompleks. Dan jujur, kadang yang paling bikin spesial bukan makanannya, tapi orang-orang yang kumpulnya. Karena makin dewasa, kita tuh udah mulai makin sadar momen lengkap itu ternyata semahal itu ya. Ada teman nih yang sekarang sibuk kerja, ada saudara yang udah tinggal jauh, ada juga tahun ini yang gak bisa pulang. Makanya ketika Idul Adha datang, suasana sederhana tuh terasa kayak hangat banget. Bahkan ngobrol sambil kipas-kipas sate aja bisa jadi kenangan tuh. Anak muda sekarang mungkin hidup di era serba cepat, tapi momen kayak Idul Adha ngajarin kita buat pelan sebentar, menikmati kebersamaan, dan mengingat bahwa hidup gak selalu tentang diri sendiri. Kadang kebahagiaan datang dari hal yang sederhana, kayak makan bareng, ketawa bareng, dan pulang dengan hati yang lebih hangat nih. Kalau kamu, momen apa yang paling kamu rindukan di Idul Adha kali ini teman Pro 2? Buruan gabung barengan Opal di 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Does My Head Look Big in This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam, dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab, sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

saat Idul Adha. Nah, sekarang kita bahas yang relate-relate aja nih ya. Setiap Idul Adha pasti ada aja tuh drama khas anak-anak muda gitu kan. Ada yang pura-pura sibuk biar gak kebagian cuci piring, ada yang niat bantu motong daging tapi malah dia ditim foto-foto. Ada juga yang bilang aku cuma makan dikit tahu-tahu nambah udah 3-4 kali tuh. Belum lagi di grup chat keluarga yang udah mulai ramai. Besok datang ya, jangan lupa bantu-bantu. Datang pagi, jangan jam makan doang. Dan jujur, itu semua justru bikin suasana Idul Adha jadi lebih hidup. Karena dari situ kita sadar kalau kebersamaan gak harus sempurna, yang penting ada cerita. Kadang kita terlalu fokus cari liburan mahal, nongkrong fancy, atau liburan besar. Padahal ketawa bareng warga kompleks sambil bakar sate aja udah bisa bikin bahagia tuh. Idul Adha bukan cuma perayaan, tapi juga pengingat kalau hidup itu tentang berbagi ruang, waktu, dan juga perhatian. Kalau kamu gimana sih teman Pro 2? Tim yang datang makan abis itu pulang, atau tim yang datang makanannya udah sisa dikit tuh? Selanjutnya ada makna yang tumbuh saat dewasa. Dulu waktu kecil mungkin kita mikir Idul Adha cuma soal makan sate, makan gulai, makan daging. Tapi makin dewasa maknanya tuh udah mulai berubah. Kita udah mulai ngerti arti pengorbanan, arti keikhlasan, dan arti berbagi tanpa harus punya banyak. Kadang anak-anak muda hari ini tuh hidup dengan tekanan yang gak sedikit. Soal masa depan, pekerjaan, hubungan, sampai ekspektasi hidup. Dan di tengah semua itu, Idul Adha datang kayak pengingat kecil bahwa hidup bukan cuma tentang apa yang kita dapat, tapi juga tentang apa yang bisa kita berikan. Nggak harus selalu besar, kadang tenaga juga cukup berarti kok gitu. Waktu kita nggak cukup membantu, kehadiran kita bisa bikin orang lain merasa ditemani. Jadi kalau kalian tahun ini ikut bantu-bantu kurban, bantu-bantu bersih-bersih, atau sekedar hadir kumpul bersama keluarga, itu juga bagian dari makna Idul Adha sendiri. Semoga momen tahun ini dari malam nanti gak cuma bikin kenyang tapi juga bikin hati lebih tenang nih. Nanti kita bakal infokan untuk arus lalu lintas di sekitaran kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung setiap buka puasa ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali, kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya, abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

Plus teman produ, pas banget aku pengen bagi-bagi informasi untuk arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Langsung dari laman CCTV di sub Kota Pontianak. Kalau kita lihat di sore hari ini ya, di Simpang Tanjung Raya 1 dan Simpang Tanjung Raya 2 ini padat banget. Berpotensi untuk macet buat teman-teman yang punya rumah di daerah Pontianak Utara, di daerah Siantan, 28 Oktober, Batu Layang. Agak sedikit bersabar ketika turun dari tol. Dan juga ada rekan-rekan dari Satlantas yang membantu untuk membuat situasi arus di sore hari ini lancar-lancar nih. Semangat buat Bapak polisi yang sedang bertugas ya. Terus kita lanjut di daerah Pasar Tengah. Pasar Tengah nih biasanya ya, kalau di hari-hari weekday itu sepi banget loh. Mau pagi, ya pagi oke lah relatif gitu kan. Kalau sore itu udah sepi, tapi di sore hari ini kayak ramai banget orang-orang yang lewat. Entah mungkin orang-orang juga yang baru datang dari kampung yang pengen kumpul keluarga di Pontianak, atau mungkin yang dari Pontianak pengen pulang kampung ke Mempawah, ke Singkawang, ke Sanggau. Ini keren sih. Karena menurut aku di Pontianak tuh menghargai toleransi beragamanya sangat-sangat tinggi, teman pro 2. Kalau untuk arus lalu lintas lebih dominan kendaraan roda 2, dan buat teman-teman tetap hati-hati di jalan walaupun ini terlihat udah kering dan tidak ada curah hujan lagi yang turun ya, tapi harap berhati-hati karena beberapa wilayah juga udah mendung nih. Kita beralih ke jalan utama ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tugu di Gulis Pontianak nih. Kalau dilihat dari situasi terkini, ini ramai banget teman-teman yang pulang dari kampus, yang menyempatkan diri untuk berolahraga juga, yang baru pulang kantor juga ramai banget, dan ini bisa dibilang cukup padat tapi tidak berpotensi untuk macet, lebih dominan kendaraan roda 2 nih. Jadi buat teman-teman yang pengen bagi-bagi informasi seputar arus lalu lintas di jalan-jalan yang sedang kamu lewatin, boleh banget untuk langsung gabung barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti. Dan nanti kita bakal infokan untuk azan maghrib wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

kita mau menginformasikan kalau azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya di hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 akan dimandangkan pada pukul 17.47 menit. Nopal serta kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib dan nanti kita akan putarkan beberapa lagu yang menemani kamu setelah maghrib. Dan Nopal mengucapkan sekali lagi selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk wilayah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

jam 18:55 teman Pro 2 ya. Tadi juga kita udah lantunkan lantunan takbir untuk menyuarakan Idul Adha 1447 Hijriyah. Nopal serta kru yang bertugas mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin nih. Karena setelah ini kamu bakal dengerin music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta, dan ada Chris Dayanti yang bakal jadi bintang tamu nih. Akhir kata Nopal pamit, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye. Ada bertaut dari Nadine Amiza.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.25 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: Sesuai
1: dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti you. Tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang

0: kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
1: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
0: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
1: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
0: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
1: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
0: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
1: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
0: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju, studio-studio yang semakin canggih, tapi additional player-nya yang
1: canggih-canggih juga
0: konvensional itu tetap bisa juga semakin
1: mengikuti
0: menyatu
1: ya?
0: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
1: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
0: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
1: vokal coachnya ya,
0: vokal directornya
1: ya.
0: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
1: ini langsung jadi ya.
0: Sekarang udah selesai gitu.
1: Boleh tahu nggak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
0: Agak-agak di

0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Ya benar benar benar.
1: Ya benar kan. Bener,
0: bener, bener.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh, waduh, waduh, waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang terus kualitas yang enggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih saya ke situ ya.
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feelnya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Dengan, waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: bagaimana aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes mas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu, kayak ini masih muda ini. Gak percaya itu, ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, kan mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya, soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini, pasti juga pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa.
1: Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin gak pernah dapet, ya, bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh di-mention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Okay.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga. Apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak? Karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak
0: ya.
1: Speechless gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget,
1: berbunga,
0: pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya cintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimi Kade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kade gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and downnya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalnya gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya, Mikade ya, berarti ya. Menikmati
1: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
0: 12 lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan. Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Bener, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya. Oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asyik, amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya.
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerjasama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu kok bahasa orang itu keren banget, yang sama hal ini yang mencintai pun aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Tuh itu tuh simple cuman di ruang kotak. Ya. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu nggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas. Oke, tetap seperti itu tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti
0: kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu. Waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, Super. itu keren Super banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan ya seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi.
1: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
0: Iya sih penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya. Siapapun
1: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
1: boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Jadi di tempat core-nya. Kung Fu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kumpulnya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
0: kayaknya seru
1: ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat itu penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintanya. Terima kasih,
0: Thank you. Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
1: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
0: Ya teman-teman dua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit. Bye-bye. Bye. Merasa Cinta.

0: RRI Grupo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: ...101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi bareng Andi Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, wede. Siapa nih yang lagi galau malam hari ini? Daripada galau-galau, mendingan dengerin Pro 2 Pontianak sampai tengah malam nanti sih ya. Yang pastinya kita bakalan ngobrolin banyak hal dan bakalan ada curhat-curhatan juga. Terus buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dalam perjalanan, nah boleh kalau kamu pengen kasih-kasih info di sekitar kamu ya, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nah, nggak kerasa besok sudah ini ya, hari raya Idul Adha tuh, tanggal merah. Terus tadi di perjalanan juga aku ngeliat rame banget ya teman-teman Pro 2. Kayaknya banyak yang pengen menghabiskan waktu mumpungan besok libur kan ya. Nah, mungkin teman-teman Pro 2 yang kebetulan lagi menikmati malam hari ini ya, dengan nongki-nongki atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya mudah-mudahan nanti abis ini di bakalan puterin lagu-lagu dan bisa nambah mood kamu jadi lebih baik ya teman Pro 2. Alright, sebagai pembuka dari sesi kita di malam hari ini teman Pro 2, Dipa akan puterin beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Nah, pilihan pertama lagu yang akan Dipa puterin malam hari ini, Jatuh Kepada Perunggu dengan Gemilang. Dan habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 12 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Para Evan dan dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Prodo. Nah, ngomongin soal hari libur besok tanggal merah ya teman Prodo ya. Tadi di jalan juga sempat aku lihat rame betul orang yang hangout. Nah, ini mungkin bisa dijadikan momentum untuk merecharge energi. Kelas. Jadi sebenarnya bukan HP doang yang perlu di recharge teman Prodo, tapi manusia tuh juga perlu gitu. Ada yang nge-recharge-nya dengan tidur, ada yang dengan me time ngopi sendirian, ada yang dengerin musik pakai earphone berjam-jam mungkin ya sambil nongkrong ngopi. Tapi ada juga yang kayak duduk-duduk sendiri di depan rumah atau kayak jalan-jalan menghabiskan waktu dengan melihat pemandangan kota. Waduh. Tapi itu ya, recharge energi itu bukan berarti kita harus pergi jauh juga gitu. Tapi itu kayak apa ya, ngasih space, ngasih jeda buat diri kita sendiri gitu. Untuk ya mengisi ulang kembali energi-energi sosial yang sudah terkuras mungkin. Barangkali kayak semingguan ini atau beberapa waktu belakang kamu banyak banget ketemu sama orang dan itu melelahkan, mengurus sesuatu yang hektik ataupun terlibat dalam organisasi yang ya mengharuskan kamu untuk mobilitasnya tinggi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya malam libur itu digunakan untuk merecharge energi, ya pas banget, pasti pas banget teman Pro 2. Dan yang paling melelahkan tuh sebenarnya itu tadi, kita mungkin lagi capek gitu kan, tapi harus terlihat baik-baik aja, harus produktif, harus ya banyak banget deh yang harus-harusnya tuh teman Pro 2. Dan akhirnya kita tuh sibuk untuk jadi pura-pura kuat sampai lupa kalau kita tuh sebenarnya juga manusia. Manusia biasa yang perlu nge-recharge energinya teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini, kira-kira kamu kalau nge-recharge energi biasanya ngapain? Boleh nih gabung barengan Dipa di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tadi udah beberapa lagu Dipa puterin ya. Terakhir tuh ada lagunya Oasis dengan Don't Go Away lah, teman Pro 2. Nah, nanti di jam 9 kita bakalan ada Deep Talk. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa nih ya, yang ngerasa aduh kayaknya aku butuh bercerita. Aduh kayaknya aku pengen menyampaikan keluh kesahku. Pengen butuh kawan sharing. Wuh, kamu bisa gabung di WhatsAppnya Prodo Pontianak nih. Tinggal kirimkan aja ke nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Sembari menunggu jam 9 malam, Dipa puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani malam hari kamu. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RM Solo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, karena sekarang udah jam 9 lewat 1 menit, waktunya kita masuk ke Deep Talk teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen titip salam ataupun pengen titip lagu, silahkan langsung menuju ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Spesial buat teman-teman Pro 2 yang masih di jalan pulang, atau yang lagi rebahan di kamar, atau yang malam ini cuma pengen ditemenin dengerin suara radio doang. Malam ini aku pengen ngobrol tentang sesuatu yang sering banget kita rasain tapi jarang ada yang menjelaskan, yaitu lagi low energy teman Pro 2. Bukannya sakit, bukannya drama, tapi rasanya kayak hidup tuh jalan terus sementara tenaga kita makin hari makin ketinggalan. Nah, kadang kita bangun tidur aja tuh udah ngerasa capek teman Pro 2. Mau balesin chat males, mau ketemu orang males juga. Banyak hal-hal yang dulu bikin senang, tapi sekarang kok rasanya biasa aja ya. Dan anehnya, kita tuh sering banget maksain diri kita buat terlihat normal, buat biasa-biasa aja gitu. Padahal gak semua orang yang diam itu lagi baik-baik aja teman Pro 2. Ada yang cuma lagi kehabisan energi. Mungkin kalau kamu lagi ada di fase ini, kayaknya kamu gak sendirian. Banyak juga yang mengalami hal serupa teman Pro 2. Kalau lagi low energy itu biasanya orang lebih memilih, ada dua nih, ada yang memaksakan diri untuk tetap aktif, ada juga yang kayak okay, aku akan rehat dulu, menghilang dulu gitu teman Pro 2. Terus ya itu tadi ya, memang itu sebuah rasa capek yang susah banget buat dijelaskan. Kalau kamu lagi berada di fase ini, mungkin silahkan gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Anyways, sudah ada yang gabung di malam hari ini dari nomor 089570 sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Lola. Halo Kak Lola, di mana nih? Di Parit Wadongka, Wajo Hilir. Mau request dong lagunya Penyangkalan dari For Revenge. Boleh. Ucapannya selamat Idul Adha. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Nah, mudah-mudahan apa nih, penyiar Pro 2 moga sehat dan sukses dunia akhirat. Beh, amin. Amin amin amin. Mudah-mudahan doa-doa yang baik juga berbalik ke yang mendoakan ya teman Pro 2 ya. Ya, ini habis ini langsung aja kali ya dipaputerin lagu For Revenge spesial requestannya Kak Lola di Paret Wak Dongka. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, silakan, waktu kita masih sangat panjang sampai jam 11 malam, dan habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 11 malam di Deep Talk. So, buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuman soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Kita lanjut bacain pesan yang sudah masuk di malam hari ini ya. Dari nomor 0859561 sekian sekian sekian, alias dari Bang Black. Waduh, selamat malam abangku. Wih, malam juga Bang Black. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Malam ini padahal malam lebaran ya kan, orang-orang kan pada mohon maaf tuh Bang. Ini ada aja hal yang buat kesal. Tada ikut pun, diam pun masih gak kena. Alamak, gak mana apa menurut Anda nih Bang? Oke, kalau ada orang takbiran keliling terus nyamperin ke rumah kita, terus kita kasih uang, nih apakah kita perlu nyenggol atau ngetek seseorang yang gak ikutan nyumbang? Dan anehnya katanya kita gak apa-apa harus perlu pengakuan dari sesama manusia. Tolonglah dijawab ya Bang, kesal gak rasanya? Oh iya, cuaca tebang kacang saat ini hujan. Habis itu ada guntur. Buat ente kasih lagu yang enak lah malam ini ya. Makasih udah dengar cerita nih. Oke, Bang Black, terima kasih sudah bercerita malam hari ini. Nah, menurut aku nih ya, kalau misalnya apa kita dinyinyirin orang nih, ini kasus dari Bang Black ini adalah dia dinyinyirin sama orang sekitar gitu kan. Memang gak semua omongan tuh harus kita respon dan harus kita ladenin gitu ya. Ada apa ya, sebenarnya balik lagi ke pilihannya di kita gitu. Kita bisa menanggapinya dengan tersinggung, dengan marah, dengan mau apa ngomel, ataupun dengan gak mood gitu kan. Tapi kita juga bisa punya, kita juga punya pilihan untuk mengabaikan sih ya. Maksudnya ya, ya udah sih, kalau orang berpendapat menurut dia A, B, C, D, kita nih jahat, kita nih apa segala macam, ya udah. Ya kalau emang menurut dia kita ini salah, ya maaf gitu. Tapi kalau menurut dia kita benar, ya udah juga sih, maksudnya tidak akan mengubah apapun kan. Yang penting kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Kita berlaku dan bersifat seperti manusia pada hakikatnya. Kalau ada orang yang nyinyirin kita, ya mungkin kita gak akan bisa

menahan gitu, menahan orang untuk berkomentar tentang kita. Tapi ya kita bisa untuk mengatur gitu kan, bagaimana kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Gitu aja sih ya Bang Black ya. Kalau memang orang enggak apa ya, enggak bukan berfungsi tapi enggak berdampak banget gitu buat hidup kita, enggak mesti juga kita harus apa ya, harus kita tanggapin gitu omongannya. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi nyinyir aja gitu, kasihanilah dia. Mungkin dia lagi apa ya, lagi pusing kali kan, lagi bete abis berantem sama orang rumah kah, atau abis dimarahin sama bosnya atau apa, kita nggak tahu hari dia seperti apa ya. Jadi ya udah deh, maafin aja, mungkin gitu sih ya, Bang Black ya. Nah, terima kasih Bang Black sekali lagi sudah bercerita di malam hari ini. Dan spesial buat Bang Black, aku pengen puterin satu lagu dari Hindia ya, Berdansalah Karir Ini, karir tak ada artinya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, let's go, langsung aja menuju WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Habis ini, Dipa akan balik lagi menemani kamu. So, stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Din?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Din.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

ada jenis capek yang gak bisa hilang karena tidur, teman-teman. Tapi ada juga capek yang tetap tinggal walaupun kita apa ya udah tidur lama gitu. Itu capek yang terlalu banyak apa ya, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang dipendam. Capek karena harus pura-pura terlihat kuat, ataupun capek karena setiap hari itu harus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kadang orang lain tuh lihat kita biasa aja gitu, padahal di kepala kita lagi rame banget. Ada overthinking, takut gagal, ngerasa tertinggal, ataupun ngebandingin hidup kita sendiri dengan hidup orang lain. Dan akhirnya energi kita tuh habis bukan karena aktivitas, tapi karena isi pikiran kita sendiri, teman Pro 2. Lucunya kita tuh bisa online seharian tapi tetap aja ngerasa kosong. Nge-scroll, lihat hidup orang lain, senyum ke orang lain, pencapaian orang lain, hubungan orang lain, dan tanpa sadar kita tuh mulai bertanya gitu, kok hidup kita kelihatannya apa ya, kelihatannya kok kurang banget gitu, kok kehidupan orang lain kelihatannya lebih bahagia ya, padahal nih ya media sosial itu cuma sering menampilkan highlight, bukan kenyataan penuh, teman Pro 2. Karena kadang low energy itu datang karena kita terlalu banyak menerima noise, widih, terlalu banyak menerima informasi, terlalu banyak tuntutan, ataupun terlalu sedikit waktu buat diam, teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa seperti ini, boleh nih gabung barengan Dipa di malam hari ini. Anyway, ada yang bergabung lagi malam hari ini, the one and only Bang Teni. Assalamualaikum Bang Dipa. Waalaikumsalam. Di mana Bang Teni ini? Oh, enggak ada lokasinya lagi. Biasanya ada tulisan lokasinya. Baru balik berjalan katanya. Wish, enak. Jalan kemana nih Bang Teni? Bawa keluarga kah? Ngopi-ngopi kapan gitu nih Bang Teni? Gak jadi-jadi dari kemarin. Udah depan rumah soalnya. Oh, udah di depan rumah, Pak. Tak pakai lokasi. Oh, iyalah dekat rumah berarti ya. Salat di mana pagi nanti? Kalau saya sih kayak dekat-dekat rumah aja nih, Bang Teni. Bang Teni di mana nih rencananya besok pagi? Waduh, hati-hati Bang, besok jangan kebanyakan makan daging. Nih yang perlu diantisipasi ya teman Pro 2, kalau udah Idul Adha nih kebanyakan makan bakso, rendang, dan daging-dagingan gitu ya ujung-ujungnya. Jadi ya seperti yang kita tahu lah ya, paling minimal berat badan naik sih teman Pro 2. But it's okay, ya, makan secukupnya ya kan. Habis itu ya, yang penting kan momen hari raya Idul Adha-nya ya teman Pro 2 ya. Nih terima kasih lah ya Bang Teni udah ngasih ya apa, udah berkabar. Wish, udah berkabar malam hari ini. Buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, masih ada waktu sampai jam 11 malam nanti. Dan nih diputerin dulu lah beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini ya. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya kita tuh sering banget ya keras sama diri kita sendiri gitu. Hari ini gak produktif dikit, langsung ngerasa kayak aduh gagal nih aku. Padahal kita tuh manusia biasa, teman Pro 2, bukan mesin gitu. Ada hari untuk berlari dan ada hari untuk berhenti. Dan berhenti sebentar itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita juga tidak bermanfaat, teman Pro 2. Mungkin tubuh kita tuh memang lagi pengen istirahat. Mungkin pikiran kita lagi terlalu penuh, mungkin hati kamu juga lagi lelah. Nah, gak apa-apa sebenarnya, serius, dia namanya kita, manusia biasa tuh kan ada hari di mana dia semangat banget, ada kayak energinya low banget. Jadi kalau kita keterusan memaksakan diri atau nge-push diri kita sendiri, takutnya tuh ada limit yang apa ya, pasti suatu saat tidak baik lah untuk diri kita. Entah itu kelelahan secara mental kah, atau burnout. Yang paling sering sih burnout ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau udah burnout tuh banyak banget dampak-dampak lain yang bermunculan, kayak relapse moment, overthinking parah. Sebaiknya jangan sih ya. Terus ada fase juga nih ketika seseorang tuh tiba-tiba pengen menghilang gitu kan. Bukan sombong, bukan berubah, tapi dia memang lagi ngumpulin tenaga aja buat jadi dirinya sendiri gitu. Karena gak semua orang tuh bisa cerita saat sedang gak baik-baik aja. Ada yang milih buat diem dulu sambil memperbaiki perlahan-lahan. Dan kadang proses itu butuh waktu, teman Pro 2. Nah kalau kamu nih ya, tipe yang seperti apa? Kalau lagi capek mencari teman untuk cerita, atau dipendam dulu sembari menyelesaikan, nanti kalau udah agak enakan baru tuh cari teman buat ajak ngobrol. Boleh kirim jawaban kamu ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital. Dan habis ini Dipa bakalan balik lagi nemenin kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti, teman Prodo. Kita lanjut lagi membacakan pesan yang sudah masuk di malam hari ini ya. Pesan berikutnya datang dari nomor 0896 769 sekian. Kak, aku mau cerita dong, tapi tolong disamarkan ya namanya. Jadi aku udah deket sama orang, dia udah sangat-sangat terbuka denganku, bahkan udah confess ke aku. Terus kami sebenarnya baik-baik aja, tapi tiba-tiba banget dia menjauh dan lost contact gitu aja. Rasanya sakit banget karena aku udah

Sayang dengan orangnya. Aku udah lama juga nungguin dia. Aku suka banget sama dia dan dianya itu benar. Tentang kondisi dia yang tiba-tiba hilang tuh bikin aku kayak bertanya-tanya, apakah ada yang bikin dia gak nyaman. Sebelum dari dia lost contact, kami masih kontekan dan dianya lagi sakit. Aku udah kirim dia makanan tapi aku gak tahu kenapa dia tiba-tiba sega ingin itu lagi sama aku. Bahkan sekarang pun ngobrol kayak ngehindar dan secuek itu. What can I do ya kak? Kalau dari POV kakak yang cowok, aku suka dan udah sayang sama orangnya. Huhuhuhu. Nah, pelajaran pertama adalah sebelum kamu menyatakan atau merasa siap untuk suka dengan orang, kamu harus tekankan diri kamu bahwa perasaan manusia itu dinamis banget, ya kan? Kamu harus siap dengan segala macam perubahan. Bisa jadi hari ini dia menyatakan dia sayang banget sama kamu, tapi tidak ada jaminan bahwa hari esok dia masih akan tetap sayang sama kamu. Dan itu adalah bagian dari kehidupan ya. Makanya kita harus selalu siap kalau yang namanya people come and go gitu. Kalaupun emang dia hari ini confess, mungkin ada hal-hal yang tidak kamu tahu dan gak harus kamu tahu juga. Kadang semua pertanyaan tuh belum tentu ada jawabannya. Dan percayalah, suatu saat ketika kamu ngerasa siap, alam tuh bakalan memberikan jawabannya gitu. Mungkin sekarang masih kayak apa ya, ya menurut aku Tuhan tuh maha baik sih. Jadi mungkin dia ngerasa kamu belum siap dengan jawabannya, alasannya kenapa gitu kan. Makanya kayak kamu masih bertanya-tanya sekarang. So, kita gak pernah bisa memaksakan perasaan seseorang untuk suka sama kita. Dan ketika perasaan itu hilang pun, jangan pernah mengemis perasaan itu untuk kembali lagi ke kita. Gitu sih ya kalau dari aku. So, enjoy your life. Nikmati aja hari kamu. Lalu, kalaupun memang dia adalah yang terbaik, dia akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali ke kamu. Tapi kalaupun memang bukan dia yang terbaik, akan selalu ada jalan untuk menyudahi semua ini. Kita punya 1001 alasan untuk pergi, tapi kita cuma perlu 1 alasan untuk tetap tinggal. Makanya kalau kayak gitu, ya udah sih. Kalau daripada kamu membebani diri kamu dengan apa sih kurangnya aku, apa salah aku, apa segala macam, dah enough. Orang yang pergi biarkan pergi. Dan jangan pernah kamu meminta atensi dia untuk kembali lagi ke kamu. Karena sejatinya perhatian dan kasih sayang itu bukan sesuatu yang harus diminta, tapi itu adalah nature wish. Itu natural gitu kan. Itu harus berdasarkan ruang ikhlas dan kesediaan hati, kelapangan dada yang benar-benar settle sampai kamu bisa untuk memutuskan, oke, okay, aku sayang sama orang itu. Gitu sih, ya kurang-kurang lebihnya. Mau request lagunya Panasea deh kak, katanya gitu. Oke, okay, boleh kita masukkan list ya teman Pro 2. Selanjutnya, ada lagi yang bergabung dari nomor 0852820 sekian. Hai, teman Pro 2, selamat hari raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Selepas Idul Adha, jangan kalap makan daging. Bener sih. Iya, aku mau request lagu sekaligus ngasih apresiasi ke teman-teman aku yang tersenyum kembali selepas luka yang dilalui selama ini. Buh, I am so proud of you guys. You are amazing. Sambil iringi lagu Terbuang Dalam Waktu. Buh, boleh banget ini mah. Let's go. Bagus memang lagunya. Dan gak tau kenapa aku juga belakangan ini lagi dengerin lagu Terbuang Dalam Waktu ya. Kayak waduh. Ya gitu deh ya teman Pro 2 ya. Oke, okay, kita lanjut lagi nih selanjutnya. Wah, panjang nih ya. Kayak ini aku puterin. Tapi boleh deh. Dari pesan dari nomor 081376 sekian. Pesan dibacakan untuk teman-teman Pro 2 yang selalu setia dan menyempatkan waktunya untuk mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam hari. Terima kasih pesannya. Terkadang kita begitu mencintai sesuatu sampai kita lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Tuhan. Kita takut kehilangan harta, kehilangan takut ditinggalkan, takut keadaan ini berubah, padahal sejak awal yang benar-benar abadi ya hanyalah Tuhan. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang. Mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap bersama kita. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan arti sabar. Ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar. Dan ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu. Oh benar nih teman berdua. Kadang kita tuh hatinya dipatahkan untuk dipertemukan dengan hal-hal baik yang jauh lebih baik. Baik versi kita belum tentu
yang terbaik versi Tuhan. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan yang pergi sampai lupa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jalan baru untuk hidup kita. Jangan paksa sesuatu yang memang sudah dijauhkan, karena apa yang dipaksa bertahan belum tentu membawa keberkahan. Oke, sebab hati yang ikhlas bukan hati yang tidak terluka, tetapi hati yang tetap percaya meski sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Kak. Sekalian aku mau izin request lagu sesi potret. Beh. Oke deh, kalau kayak gitu ya, pesannya lumayan panjang-panjang malam hari ini. Dan tidak apa-apa, saya sangat suka membacakan pesan-pesan dari teman Pro 2 malam hari ini. Thank you banget ya yang udah gabung. Aduh, terharu saya. Oke, ini kita puterin dah ya requestan-requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah gabung, yang sudah berani untuk mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan unek-uneknya. Saya doakan semoga kamu diberikan hati yang lapang untuk menerima dan melalui semua hal yang ada di dalam hidup. Memang sih kata orang kayak ngomong mah gampang bang, tapi ngelakuinnya susah. Iya. Ya cuma sekarang saya cuma bisa ngelakuin apa ya, bisa menyemangati itu doang. Yang pastinya kalau kamu ngerasa butuh teman cerita dan gak tahu mau cerita sama siapa, kamu bisa gabung di Pro 2 Pontianak. Oke, kita puterin requestan dari teman-teman semua. Dan habis ini Dipa akan balik lagi. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: RM Grupo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Alright, teman Pro 2, udah hampir jam 11 malam dan kayaknya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi ya. Dan habis ini bakalan ada jazz music yang akan ditemani, yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam. So, Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa semuanya.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Rismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

podcast Senja Datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah tak bernyali.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pradua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Pradua, Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

0: Teman Bro 2 101 kepada 8 FM Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balikin lagi barengan sama Faisal Anwar di pagi hari tanggal 27 Mei 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha. Grimis-grimis syahdu aku puterin tadi lagu dari Sabrina Carpenter, teman Bro 2, judulnya adalah Espresso. Udah ngopi belum? Lagi libur-libur teman Bro 2, hujan agak grimis. Tapi walaupun libur, aku yakin kamu lagi pasti ada di perjalanan menuju tempat ibadah sholat Idul Adha. Habis itu nyembelih kambing, nyembelih sapi, ngulitin, bagi-bagi daging, malamnya nyate. Betul tidak? Betul dong. Ada WhatsApp teman Bro 2 dari Tenny. Halo Tenny, assalamualaikum pagi Bang Widi, gokil pakai inisial ya. Waalaikumsalam Bang Tenny. Sudah pakai seat belt? Sudah pakai baju koko? Sudah ganteng OTW salat di Saigon Masjid Al Karim? Ente salat di mana? Wuzet wuzet wuzet wuzet. Ente nanya, Anda jawab ya. Anda jawab. Gak tau sih, kayaknya aku nanti sama kawan-kawan RRI mau sholat di alun-alun Kapuas kali ya Bang Tenny. Ya kita lihat aja nanti lah ya teman-teman. Yang penting sholat Idul Adha ya teman-teman. Kita sholat melaksanakan perintah ibadah. Tapi sebelumnya teman-teman berdua, aku pengen kasih kamu tahu kalau hari ini kita akan beberapa melewati program-program acara ya. Sepada ya, selamat pagi teman-teman berdua. Nanti akan ada Baper Bangun Pagi Energy Ready dari jam 6 nih sekarang nih sampai nanti jam 9. Baru di jam 9 sampai jam 10 kita akan ada Tos Serba Topik Serba Ada. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Lomba Sihir yang resmi merilis ulang ya lagu legendaris milik Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Dan versi baru ini disebut tetap mempertahankan nuansa nostalgia, tetapi dikemas dengan aransemen yang lebih fresh ala Lomba Sihir. Para fans langsung heboh di media sosial karena banyak yang merasa lagu masa kecil mereka hidup lagi dengan vibe yang baru. Wow, congratulations. Ada juga sitkom legendaris yang dikabarkan bakal diadaptasi menjadi film layar lebar dengan jajaran cast yang berbeda dari versi asli di serial TV-nya nih teman berdua ya. Tetangga Masa Gitu. Kabar ini langsung bikin netizen penasaran sekaligus nostalgia karena serial tersebut dulu dikenal sebagai salah satu sitkom paling ikonik di Indonesia.

teman Pro 2 memperlihatkan ada Chico Jericho sebagai Cass dan juga Laura Basuki, Wulan Guritno, Marcel Darwin, Yuki Kato, Aurora Ribeiro, dan juga Ari Irham yang akan menggantikan Cass aslinya seperti Dwi Sasono, Sofia Lacuba, dan Chelsea Islan nih guys. Terakhir kabar dari dunia olahraga teman Pro 2, legenda NBA dan juga legenda Chicago Bulls, Michael Jordan kembali jadi sorotan karena kekayaannya justru makin naik setelah pensiun nih cuy, alik. Banyak laporan menyebut brand sepatu Air Jordan masih menghasilkan miliaran dolar tiap tahun untuk MJ. Bahkan nih teman Pro 2, Jordan disebut menerima ratusan juta dolar per tahun hanya dari royalti penjualan sepatu Air Jordan. Ini mah definisi bener-bener

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.